0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Beribadah di hari Minggu ini untuk umat Kristiani yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan atau dimanapun Anda berada. Semoga untuk ibadah kita hari ini penuh dengan makna, penuh dengan kehusyuan, dan tentunya bisa membawa perubahan baik di dalam diri kita. Saya hadirkan Kidung Kristiani untuk Anda hingga nanti kita akan menjelang, akan saya hadirkan untuk Anda nanti siaran gereja ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan.

0: Tuh. Di situ saya.
1: Yang mana?
0: Itu tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget saya ini. Imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan dong, bang.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sebuah kidung Kristiani dari miliknya Clarissa Dewi dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda selanjutnya saya akan hadirkan ya siaran gereja. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan rekaman dari Misa Minggu Biasa ke-22 dari Gereja Santo Gabriel dengan membahas tentang hukum dan aturan Allah. Untuk Anda, selamat mengikuti.

Ibu, bapak, saudari, saudara, anak-anak yang saya kasih, supaya enak, tidak bingung, saya Paternus Ellen Cesar, kita satu paroki, tapi saya ditempatkan sebagai. Mari kita merayakan Ekaristi pada Minggu Biasa yang ke-22. Dalam konteks hidup bersama, salah satu refleksi kitab suci hari ini pada minggu ini, aturan, hukum, norma itu ada untuk menjaga kehidupan bersama. Dan kita bersyukur ada aturan-aturan yang menolong kita. Tetapi kita juga diingatkan supaya tidak hanya kata-kata kosong, kita diajak untuk menjadi pelaku. Jokowi mengatakan, mari kita berbuat, jangan omong doang. Mari kita bersyukur pada aturan-aturan, bukan hanya di gereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan rumah, ada aturan formal non-formal yang menolong kita, membantu hati nurani kita, dan mengembangkan cinta kasih kita. Sadar akan segala kekurangan kita dalam menghayati aturan norma yang ada. Pada awal perayaan ini, baiklah kita mohon ampun, kita memantaskan diri supaya Allah berkenan mendengarkan doa-doa kita pada kesempatan perayaan hari ini. Bersama kita mohon ampun, saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelayan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mau mengatakan sangka kawan Maria kepada orang mereka dan orang terus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Moga Allah yang Maha Baik dan Maha Kuasa itu menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah menyatakan perintah baru, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjadi pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari kitab di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah nenek moyang. Janganlah kamu menambahi apa yang kupindahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akan menimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan kedua. Bacaan dari kitab Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan perubahan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Terimalah dengan penuh firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak tercela di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemar oleh dirinya. Demikianlah sabda Tuhan.

abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, seperti hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal batinnya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apapun yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinaan, keserakahan, kebebalan, kesombongan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan ujat. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda.

0: Bapak, Saudari-saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Bacaan kitab suci pada hari Minggu ini, menurut hemat saya, berbicara sedikit banyak tentang hukum dan aturan Allah. Salah satu titik refleksi yang mau saya kedepankan sebagai bahan refleksi, tidak ada orang yang bebas dari aturan formal dan non formal atau kesepakatan bersama. Aturan formal non formal ini dibuat agar hidup bersama sedikit tertib, teratur, tidak liar, mendekati goodwill. Kebanyakan orang dalam kehidupan bersama atau minimal ketika bekerja bersama-sama, ada aturan main yang menolong kita hidup bersama dan bekerja bersama-sama. Di rumah, di kantor, di sekolah, dalam perkumpulan dan serikat, dimanapun ada aturan, ada hukum yang menolong. Di negeri ini, di RT, di dusun, di dalam agama-agama besar, bahkan adat sekalipun, lebih keras, lebih tegas, dan bisa mematikan. Juga di dalam gereja Katolik, KHK, Kitab Hukum Kanonik, mengatur kehidupan murid-murid Yesus dari Roma sampai penundukan ke seluruh dunia sampai ke Sebati, tempat tinggal saya. Aturan hukum gereja satu, kecuali kekecualian otoritas wilayah, Bapak Uskup membuat aturan khusus demi pastoral di keuskupan. Maka ada aturan khusus menerjemahkan aturan umum untuk membantu pengembangan karya pewartaan dan pastoral. Semua uskup, semua imam dan umat, para murid Yesus dimanapun tunduk taat. Kalau tidak mau maka kacau, amburadul dalam kehidupan beriman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, anak-anak yang saya kasih, maka kesimpulan jelas. Kesimpulan pertama, dimanapun kita berada, aturan formal, aturan non-formal, atau kesepakatan, itu baik. Ketika orang keluar dari tren ini, biasanya rusak. Supaya ketika orang mengikuti, hidupnya menjadi lebih dihargai, bermartabat, hati nuraninya dibantu untuk lebih mengembangkan diri. Kesimpulan kedua, saya senang mau mengajak kita sepakat, aturan itu baik, baik dan menguntungkan kita, entah di rumah, di kantor, dimanapun. Kita harus mengatakan aturan itu baik. Maka mari kita menjalankannya. Kalau kita menyaksikan negara Republik Indonesia tercinta ini 70 tahun merdeka, kehidupan dari Sabang sampai Merauke, juga di ujung Kalimantan ini, ada banyak kejadian-kejadian negatif terjadi di rumah, di sekolah, dalam relasi sosial, di masyarakat, di kantor-kantor di negeri ini. Juga dalam konteks hidup beragama, agama besar di Indonesia. Ketika orang mengabaikan aturan formal dan non-formal ini, maka kacau. Ketika orang cuek dengan keadaan yang menjadi kesepakatan bersama, maka tatanan hidup bersama menjadi rusak. Banyak pengalaman menceritakan itu, dan kita harus akui sesungguhnya kalau semua orang mengikuti aturan itu menyenangkan, hidup ini indah. Orang tua tidak sakit kepala, tidak stroke, dan malam tidak tidur kalau anaknya ikut aturan yang dibuat di rumah. Para polisi dan aparat keamanan juga tidak pusing tujuh keliling mengurus kehidupan bersama yang tidak tertib. Ada yang sih tidak ada nekat. Sudah tahu dokumen pergi ke negeri seberang itu harus tetap biar disebar. Yang penting saya dapat ringgit. Para guru juga akan enak mengajar dan mendidik. Kepala kantor dan direktur tentu goyang kaki, enak menyenangkan kalau para pegawai tidak membuat pusing, mengikuti aturan yang ada. Para pemimpin gereja, uskup, para imam, ketua lingkungan KBT juga senang kalau semua ikut aturan dalam kehidupan gereja. Nyatanya tidak. Banyak yang mencari jalan sendiri. Bapak ibu, saudara saudariku, kitab suci bacaan kita hari ini memberi kita sedikit jawaban sebagai murid-murid Yesus di zaman ini. Bacaan pertama, perintah Tuhan dikatakan, kamu tambahkan dan kamu kurangi, maka terjadilah kekacauan. Cukup 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Jangan tambah menjadi 11 perintah Allah dan manusia, atau 5 menjadi 6 perintah gereja. Kalau sudah ditambahkan dan dikurangi, maka hidup menggereja menjadi tidak normal lagi. Kita curangi. Sebagai murid Yesus kita mencurangi 10 perintah Allah, mengatur hubungan kita dengan Tuhan Allah. 3 yang pertama, 7 yang lain mengatur hubungan kita dengan manusia dan sesama. Sudah ditambah dan dikurangi. Dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus menyatakan firman Tuhan itu terang. Ia membimbing dan menuntun, penunjuk jalan. Manusia lebih suka kegelapan, tidak terima dengan ikhlas. Maka perbuatan-perbuatan untuk kebaikan sosial karitatif. Pada titik ini juga para murid Yesus turut mengambil bagian memberi warna yang buram. Tidak terlibat serius, lebih banyak mencari keuntungan pribadi dan kepentingan kelompok atau keluarga. Kita ini diminta untuk demikian, menjadi saksi dalam kehidupan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita bersama mendengar kebiasaan-kebiasaan buruk dari generasi ke generasi, entah warisan leluhur dan nenek moyang atau yang biasa terus dibuat dianggap baik. Kita tidak mengkritisi, kita tidak berani bahkan terlebur di dalam. Mestinya kita memberi kesaksian dengan situasi kebalikan. Saya tahu banyak murid Yesus sakit ketika ada dalam struktur formal, terlalu jujur gampang dibodohi, terlalu bijaksana juga gaji dan pangkat tidak naik. resiko menjadi murid Yesus menuntut satu perubahan dalam waktu tidak mudah. Bapak Ibu, saudara saudariku, sehingga kesimpulan saya sedikit, rupanya secara batinnya kita hidup bersama kita manusia hidup dalam kekosongan. Maka kita diajak untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji. Saya ingat pesan Jokowi, presiden kita. Dia mendengungkan, mari kita buat. Sedikit tomong dan kita buat. Saya kira benar juga. Para uskup dan para pastor juga bertobat. Jangan khotbah terlalu panjang. Sudah terlalu lama ya. Jangan terlalu lama khotbah. Sedikit omong, mari kita buat, pastor. Benar juga. Jokowi minta kita untuk mari kita berbuat. Cukup omong sepenuhnya. Maka dalam hal ini gereja sebagai lembaga, kita diajak untuk membaharui diri. Kita menjadi agen perubahan dengan bertobat. Mari kita berbuat. Mulai dari keluarga, di tempat kerja kita, aturan formal non formal kita buat supaya cinta kasih yang dititipkan oleh Yesus berkembang dalam hidup kita. Sementara kita menimba kekuatan itu, pemberian diri Yesus di altar menjadi model kita. Tak jemu-jemunya ia membagi dan memecahkan diri supaya kita mencontoh dia di rumah, di tempat kerja, dan dalam relasi pegawai kita. Amin. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita pada hari ini. Aku percaya kalau Engkau yang Maha Kuasa mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tinggal dalam kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan terkawal mulia, yang tidak sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Bapa dan dimakamkan, yang turut tempat kematian pada yang ketiga, bangkit dari antara orang yang naik ke surga, disuruhkan nama Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sini akan datang menjadi orang yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, cacat yang kudus, kesempatan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan pada yang kehidupan yang kata. Amin. Kita bersatu dalam doa gereja. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi berkembangnya cinta kasih dan keselamatan. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang hidup.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, limpahkanlah semangat pelayanan kepada para pemimpin gereja agar dalam penggembalaan umatnya terus berusaha untuk bekerja sama, saling pengertian, sehingga dapat membawa pulang mereka yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa dan negara kami supaya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, tidak merekayasa berbagai aturan yang berlaku, melainkan tetap berpegang teguh pada peraturan hidup yang baik dan benar. Ini biar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terjebak merasa rendah diri, ya Bapa, bimbinglah mereka yang tertekan merasa rendah ini karena terlimpit berbagai aturan, agar berani tampil dalam kebersamaan hidup sebagai umat Allah yang dewasa dan mandiri, serta berani memberi kesaksian hidup yang baik dan benar. Marilah kita mohon. dan rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun gereja, baik secara fisik maupun menyangkut semangat hidup menggereja, sehingga kami mampu menjadi saksi kehadiranmu di tengah-tengah dunia, tempat di mana kami hidup dan berkarya. Marilah kita mohon.
0: Terimalah arwah mereka semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi sore ini. Gabungkanlah mereka dengan para kudus dalam perjamuan para kudus, karena mereka telah mengimani Engkau selama hidup dan berjuang di dunia ini. Karena kehidupan masih berlangsung, Bapa, kurniakanlah juga rahmat yang diperlukan untuk ulang tahun anak adik-adik kami pada hari-hari ini, dan rahmat kesembuhan yang dialami. Semoga iman mereka semakin berkembang, hormat dan bakti mereka kepada orang tua dan Engkau sebagai Allah memberi segala karunia, dan cinta kasih mereka berkembang dalam kehidupan. Marilah kita mohon. Mari kita ingin sejenak kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin mirip dengan teladan cinta kasih Kristus. Dialah pemimpin dan penebus kami sepanjang segala masa. Amin.

0: Lucenco yang sosial di sekolah ini yang kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan di altar ini. Inilah saudari bumi dan usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudariku supaya doa-doa, persembahanku dan persembahanku ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang kudus, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepada-Mu hari ini menjadikan sebagai sarana untuk kehidupan kami dalam cinta kasih dan kebaikan, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan,

Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah Imam sejati dan kekal.

Untuk mengenangkan dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang di

penguasa serta laskar surga. Kami memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya.

doa syukur aku yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala cipta yang patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memujikan, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daud.

0: Bapa, kami menangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagungkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Kau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Kurniakanlah juga rahmat yang diperlukan, pernah syukur keluarga dan orang tua, atas ulang tahun anak Regina, Gracia, dan juga kesembuhan dan ulang tahun anak adik Silka Timang, Kota Bandung. Semoga kami semua disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Gabriel, Santo Alfonsus Maria di Ligori, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Uskupan kami, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berkumpul di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, terutama yang kami doakan dalam perayaan ini, Iwan Bani, Iwan Bani Pocong, Leonardo, Francisca, Jerome Bani, Vincente, Merlinda, Armindo, Mamerto. Juga semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan yang selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Atas petunjuk-Nya, rahmat kita.

bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihanlah dan bantu

Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka marilah kita bersama-sama memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan istilah kami, supaya ini bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling memberikan salam damai.

0: saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah kita. Dialah sumber cinta kasih sejati. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya.
1: Ya Tuhan, saya datang atas kehendak saya, tetapi bersatulah saja dengan saya, sungguh tubuh dan darah Kristus.
2: Amin.

Ya Allah Bapa kami, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabdamu. Jauhkanlah kami dari segala kezaliman terhadap sesama, dan semoga kami semakin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan yang dikehendaki oleh Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersatu dengan Dikau kini dan sepanjang masa. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak sekalian, terima kasih kita boleh berdoa dalam perayaan Ekaristi. Mari kita berdiri mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Ibu Bapak, saudari-saudara, anak-anakku sekalian, seluruh usaha dan jerih payahmu minggu ini, rencana perjalanan dan pertemuan dengan orang lain, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kita telah selesai. Pergilah kamu semua diutus. Amin.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari ini nanti Rista akan menemani Anda kurang lebih 6 jam ke depan dengan berbagai informasi pilihan dan juga lagu-lagu yang dijamin akan menemani siang hari Anda di minggu pagi hingga nanti sore ya. Jadi tetap bersama kami pendengar, nantikan berbagai informasinya. Kemudian juga kalau di hari Minggu nih, nanti kita awali dari segmen anak dulu ya. Jadi nanti informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda kurang lebih 50 menit ke depan adalah informasi untuk anak-anak ya. Dari informasi tentang anak juga. Kemudian nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga untuk Anda. Setelah itu nanti pada pukul 13 kami hadirkan informasi budaya. Dan pada pukul 14 nanti akan ada Warta Nunukan Sepekan yang mana nanti akan merefresh ya, merefresh kembali dalam seminggu ini ada berita apa saja, ada kejadian peristiwa apa saja yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan nanti di program Nunukan siang ini akan ditutup dengan segmen Pro Dangdut. Oke, itu tadi ya pendengar. Jadi yang excited silahkan ditunggu semua program dan segmen-segmennya di program Nunukan siang ini. Dan pastikan juga Anda mendengarkan siaran kami melalui terestrial ataupun streaming. Kalau misal ketika terestrial kok audio kualitasnya kurang bagus, bisa dicoba streaming aja ya pendengar. Untuk streaming Anda memerlukan kuota internet, jaringan yang bagus, jadi nanti audio yang akan Anda dengarkan kualitasnya juga bagus. Nah, kalau untuk streaming Anda bisa mendengarkan kami di portal rri.co.id. Di pojok kanan atas itu ada tombol streaming yang bisa Anda pilih. Kemudian bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Oke, kalau gitu kita mulai ya dari segmen anak dulu. Nanti kakak akan menemani kamu semua yang lagi dengerin hari ini ya. Kita awali dari lagunya Maretta yang judulnya Naik Kereta Api.

0: disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi atau cacar sapi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu.
1: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
2: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
1: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
2: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik enggak bawa uang jajan, terus mama juga enggak repot-repot nyiapin bekal.
1: Iya, Ma. Besok adik enggak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
2: Sudah pintar anak mama ini.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan saat ini Kakak Rista ya lagi nemenin kamu nih, pendengar-pendengar cilik dari RRI Nunukan ya. Semoga tadi lagunya udah menghibur, bisa bikin happy di rumah mungkin sambil dengerin, sambil loncat-loncat tipis ya. Tadi ada Marheta naik kereta api, terus ada Leika dan Mazaya liburan, sama tadi terakhir ada Mazaya dan Mr. Popolo Memangnya Aku Boneka. Nah, kalau gitu nih, untuk informasi yang bakalan Kakak bagi ke kamu, ini ada soal 6 film underrated yang menggambarkan cara anak-anak mengatasi duka cita. Ini untuk bapak ibu orang tua yang lagi dengerin juga mungkin bisa ya jadi referensi nih untuk ditontonkan film ini. Karena mumpung hari Minggu, hari libur ya, saatnya bersantai, tapi mari kita ubah hari libur itu tetap dengan hal-hal yang positif ya, tetap melakukan hal-hal positif. Nah, 6 film apa aja sih yang apa namanya menggambarkan cara anak mengatasi duka cita? Soalnya kadang memang ada anggapan ya, dianggap tuh anak-anak belum cukup umur untuk mengerti. Padahal ternyata anak-anak itu sebenarnya adalah makhluk yang amat sensitif. Ada yang bilang juga anak-anak itu seperti spons, jadi gampang banget untuk menyerap semuanya. Dan apalagi kalau ngomongin soal duka cita dan kehilangan. Nah, kalau misalnya nih, Anda yang lagi dengerin ya, nih para orang tua yang lagi mencari film-film anak yang bisa dibilang topik-topiknya tidak terlalu ringan, tapi ini bisa menjadi refleksi bersama. Jadi nonton bareng asik juga sama anak-anak ya. Anak-anak juga bisa nonton bareng sama orang tuanya, sembari menambah pengetahuan tentang bagaimana sih anak-anak yang mengalami fase duka cita bisa sembuh gitu. Nah, ini beberapa deretan filmnya ya. Ada 6 film yang bisa teman-teman cari. Yang pertama ada Renoir. Dari ini nih, filmnya dari tahun 2025. Renoir adalah film dari Chie Hayakawa yang mengikuti kisah bocah perempuan 11 tahun bernama Fuki. Hidupnya tak lagi sama sejak penyakit kanker ayahnya makin parah dan ibunya sibuk mengurus banyak hal sembari tetap mencari nafkah. Tak terurus dan terancam kehilangan ayahnya, Fuki sebenarnya mengalami gejolak batin hebat. Fuki juga sering mendengar pembicaraan orang dewasa di sekitarnya yang menganggapnya tak ada. Padahal sebenarnya bocah itu mendengar dan memahaminya. Nah, pada fase itu Fuki kadang-kadang melihat hal-hal aneh yang sepertinya halusinasinya, tapi terasa begitu nyata hingga penonton dibuat merasakan ambiguitas yang sama. Yang kedua, ada film Onward. Film tahun 2020 ini adalah film kartun ya, menceritakan dua remaja bernama Ian dan Barley yang mendapat sebuah kado dari ayah mereka yang telah lama meninggal. Kado itu berisi mantra yang memungkinkan mereka menghabiskan satu hari bersama sang mendiang. Hal yang jelas tak mau dilewatkan Ian. Ini karena ayah mereka meninggal saat Ian masih terlalu kecil untuk mengingatnya. Kemudian yang ketiga ada film Ponete. Film tahun 1996 ini menceritakan bocah berusia 4 tahun yang baru saja kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan tragis. Ponet selamat dari kecelakaan itu dan hanya mengalami cedera sedang. Ketika itu orang-orang di sekitar sang bocah bingung dan kesulitan menjelaskan kejadian itu pada si bocah. Ponet yang tak mengerti terus mempertanyakan keberadaan sang ibu dan yakin bahwa ibunya akan kembali. Kemudian yang keempat ada Summer 1993 atau Summer 1993, film tahun 2017. Kalau ini tokoh utamanya sedikit lebih tua dari Ponet ya. Kalau dari Ponet kan usia 4 tahun. Kali ini di film Summer 1993 kamu bakal kenalan sama yang namanya Frida. Usianya 6 tahun, dia juga kehilangan ibunya tapi bukan karena kecelakaan, tapi karena HIV. Tak hanya harus memproses rasa duka pada usia belia, Frida juga sering mendengar orang mencemooh dan menghakimi dirinya. Kemudian yang kelima ada film Moving, film tahun 1993. duka itu nggak selalu tentang kematian. Memang tadi di film-film sebelumnya banyak membicarakan soal kematian ya. Tapi duka itu juga bisa menggambarkan perasaan kehilangan apa yang dulu pernah dimiliki, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, itu juga bisa memicu yang namanya perasaan duka. Contohnya seperti yang ada di film Moving 1993 ini, bocah bernama Ren, usia 11 tahun yang orang tuanya terancam pisah ketika ia masih membutuhkan mereka. Sepanjang film, bakalan disuguhin adegan ketika Ren harus menyaksikan dan mendengar pertengkaran orang tuanya. Tekanan ini makin parah ya ketika ayahnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari apartemen meninggalkan Ren dan ibunya. Ren ini hidup di Jepang pada tahun 90-an, jadi settingnya memang tahun 90-an ya, yang tidak bisa menerima perceraian itu dan bertekad melakukan segala cara untuk mencegahnya. Dan yang terakhir ada film berjudul Please Don't Save Me. Film tahun 2020 ini menceritakan Son Yu, seorang gadis berusia 12 tahun, harus kehilangan ayahnya yang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Untuk mengobati trauma atas tragedi itu, sang ibu mengajak Son Yu pindah keluar kota dan memulai hidup baru. Namun, perbedaan sifat keduanya makin menjadi-jadi, sampai akhirnya sang bocah bertemu teman sekelas yang membantunya memproses rasa dukanya perlahan-lahan, tetapi cukup manjur. Film ini membuktikan kalau dukungan eksternal juga bisa jadi kunci bagi manusia untuk mengobati lukanya. Oke, itu tadi filmnya yang kalau misalnya ditonton bareng orang tua akan lebih bagus lagi, karena ini sama-sama belajar melihat bagaimana POV anak-anak ketika mereka mengalami yang namanya duka. Karena hidup tidak selamanya bahagia selalu, pasti ada fase-fase tidak menyenangkan termasuk duka yang menghampiri si anak. Nah, di sisi lain kalau misalnya nonton bareng sama orang tua juga bisa memberikan, memasukkan nilai-nilai, menjelaskan juga kepada anak. Jadi sudahlah dapat bonding bareng karena nonton film bersama, terus bisa juga orang tua mengajarkan anaknya, menjelaskan, sekaligus orang tua juga belajar bagaimana POV anak-anak ketika menghadapi luka dan duka gitu. Oke, itu tadi informasinya. Semoga di hari Minggu yang lumayan cerah ini, namun agak berawan ya, ini tetap bisa menjadi hiburan, hiburan yang positif untuk teman-teman dan juga untuk Anda, para orang tua yang tengah mendengarkan siaran ini. Oke, kalau begitu saya hadirkan lagu selanjutnya ke ruang dengar Anda, ruang dengar teman-teman ya. Ada Mas Zaya Amania, Unboxing Mainanku.
1: Pergi ke mall.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar dan juga teman-teman yang lagi mendengarkan siaran hari ini. Buat info selanjutnya nih tentang danau nih, tapi lebih ke teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata 27 Agustus itu berbagai negara di dunia merayakan yang namanya Hari Danau Sedunia. Apa sih Hari Danau Sedunia itu? Jadi, Hari Danau Sedunia tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya danau dan pengelolaan danau di planet kita. Danau itu kan sumber daya alam yang penting ya untuk planet kita, karena dia juga merupakan sumber air tawar yang berperan mendukung pasokan air minum, pertanian, dan industri. Terus juga buat lingkungan, itu danau bisa menyediakan habitat beragam spesies ikan, tumbuhan, dan juga satwa liar. Nah, menurut data United Nations, ada lebih dari 117 juta danau di bumi. Sekitar 90% danau merupakan badan air tawar yang permukaannya tidak membeku, sementara sisanya tersimpan di gletser dan bawah tanah. Namun dalam beberapa tahun belakangan, danau-danau di seluruh dunia mengalami penurunan luas nih. Waduh, tapi kenapa ya? Kenapa danau bisa berkurang? Jadi, penelitian terbaru mengungkapkan katanya banyak danau di seluruh dunia yang airnya udah menyusut, bahkan hampir habis. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perubahan iklim, polusi, dan pengambilan air secara berlebihan. Bahkan gak sedikit loh danau yang akhirnya berubah jadi hijau karena pertumbuhan alga berbahaya yang sangat banyak. Terus lagi, perubahan iklim itu kan bisa mengganggu yang namanya siklus hidrologi ya, karena kenaikan suhu itu bisa menggeser pola curah hujan. Akhirnya di beberapa tempat hal ini menyebabkan kekeringan dan juga penyusutan danau. Sementara di tempat lain, penguapan yang tinggi akibat panasnya lingkungan dapat memicu hujan badai yang meluapkan danau dan bisa menyebabkan banjir. Terus selain dampak perubahan iklim, manusia itu juga berperan loh dalam mengurangi jumlah danau di dunia. Sedih ya. Soalnya manusia itu sering menyedot air danau untuk keperluan pertanian dan memasok air ke kota. Padahal kan danau butuh waktu lama untuk mengisi airnya. Akhirnya jadi lebih cepat surut deh. Terus juga polusi dari limbah pertanian itu bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem danau, meracuni ikan dan tumbuhan, memicu alga beracun, dan juga mengurangi kadar oksigen di danau. Polusi inilah yang akhirnya bisa mengubah danau jadi zona mati atau tidak ramah bagi kehidupan. UNEP atau United Nations Environment Program melaporkan hampir 15% dari 4.000 danau besar di seluruh dunia menjadi keruh akibat polusi yang disebabkan manusia. Sayang banget ya, padahal danau menyimpan sumber kehidupan yaitu air tawar loh. Terus danau itu kan, dia beneran, dia 90% air tawar di permukaan bumi. Dan dia tuh katanya juga bisa menopang mata pencaharian sekitar 60 juta orang. Karena kan manusia dapat pasokan air minum, pertanian, kebutuhan untuk industri, itu kan dengan memanfaatkan danau. Tapi tadi kalau pada serakah ngambilnya berlebihan, ya otomatis danaunya cepat surut airnya. Gitu. Nah, selain itu, danau itu ternyata juga rumah buat lebih dari 14.000 spesies. Termasuk 55% spesies ikan di bumi itu tinggalnya di danau. Nah, terus danau itu bisa juga bantu menjaga planet kita biar tetap dingin dan menyerap air banjir yang merusak daratan. Bersama sungai dan lahan basah, danau dapat menahan 20 hingga 30% karbon tanah global dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Makanya ada Hari Danau Sedunia ini dibuat untuk mengajak semua orang melestarikan danau di lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena tadi ya seperti yang udah dibahas, danau itu manfaatnya banyak, bahkan dia bisa membantu juga mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi sayang banget ya kalau danau-danau itu terus kemudian dirusak oleh manusia. Karena kalau misalnya bilang danau surut itu karena perubahan iklim, iya sih, tapi kan perubahan iklim itu juga rantainya disebabkan sama manusia gitu loh. Jadi semuanya tuh saling berkaitan. Makanya penting ya meningkatkan kesadaran, ngajak orang-orang untuk melestarikan danau. Gak salah sih manusia berinovasi, yang jadi salah itu adalah berlebihannya itu loh, dan benar-benar tidak mementingkan lingkungan, kayak buang limbah sembarangan di sungai atau di danau ya dalam konteks yang lagi diomongin sekarang. Nah itu kan tanggung jawab manusia, tanggung jawab bersama gitu. Oke, semoga ini informasinya bisa menambah wawasan, terus juga teman-teman bisa jadi tahu ya betapa pentingnya kehadiran danau di bumi kita ini, kayak gitu. Oke, nanti habis ini ada beberapa lagu yang bakalan kakak puterin buat kamu. Yang pertama ini ada lagunya Odelia, Pergi Belajar. Selamat mendengarkan.

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti ujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kau mau hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku ndak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bakal stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, teman-teman, buat mengakhiri segmen anak hari ini, nih ada informasi menarik soal Safia, sinden cilik disabilitas yang nyinden di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana. Mengenakan kebaya putih, Safia Aulia Rahmawati tampil memukau di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para tamu peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus lalu. Suara merdunya sebagai sinden cilik mengalun dalam suasana perayaan kemerdekaan di Istana Kepresidenan Jakarta. Bagi Safia, kesempatan tampil di istana menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Ia merasa bahagia sekaligus bangga karena dapat mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan RI. Untuk mempersiapkan penampilannya, Safia menjaga kondisi tubuh selama masa latihan. Ia mengatur pola makan dan mengurangi konsumsi minuman dingin. Waktu istirahat juga diperhatikan agar kondisi fisiknya tetap prima saat tampil. Kecintaan Safia terhadap dunia tarik suara sebenarnya sudah tumbuh sejak kecil. Namun, pada masa belia, bernyanyi hanya jadi bagian yang dilakukan untuk bersenang-senang. Ketertarikannya terhadap dunia persindenan baru muncul sekitar 2 tahun terakhir. Perjalanan Safia mendalami persindenan juga nggak lepas dari sosok almarhum dalang Ki Warseno Slank. Safia mengenalnya dengan panggilan Babe. Kesempatan menyumbangkan lagu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan jadi salah satu titik mula yang mendorongnya semakin serius menekuni dunia sinden. Saat tampil, Safia mengaku Presiden Prabowo sempat memberikan 2 jempol untuknya. Penampilan Safia dengan kebaya putih dan kursi roda jadi salah satu momen dalam perayaan HUT ke-81 RI. Lewat suara merdunya, ia menunjukkan kemampuan berkesenian sekaligus membawa pesan tentang kesempatan berkarya yang terbuka bagi semua orang. Oke, itu tadi infonya buat mengakhiri segmen anak hari ini ya. Jumpa lagi di segmen anak selanjutnya. Hari Minggu jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih selama 50 menit akan kami adakan secara rutin segmen anak untuk kamu, teman-teman yang lagi dengerin dan juga Anda para orang tua yang saat ini lagi monitor juga siaran RRI Pro 1 Nunukan. Oke, kalau gitu untuk mengakhiri ada satu lagu yang cocok banget ya untuk diputar, yaitu lagu dari Embun, Sayonara.

0: Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoaks, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu. Aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.

0: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Dan untuk informasinya yang ingin kami hadirkan untuk Anda adalah, ini untuk Anda khususnya yang tadi tertinggal informasi cuaca hari ini ya. Jadi kami bagikan lagi untuk Anda supaya tahu seperti apa cuaca hari Minggu ini. Apakah mendukung untuk kita beraktivitas di luar ruangan atau seperti apa. Oke, jadi pendengar, pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Kemudian secara umum nih, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan dari pagi itu diperkirakan cerah berawan. Kemudian sampai nanti siang, kemudian sore hari cuacanya juga masih cerah berawan. Bahkan sampai malam dan dini hari cuaca juga diperkirakan bakalan cerah berawan ya. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Lalu angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Kemudian pendengar, perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Ini yang apa ada di wilayah perairan atau yang nanti mungkin ada berencana mau beraktivitas di perairan Nunukan Sebatik, mohon diperhatikan informasinya ya demi keselamatan bersama juga. Jadi secara umum pada pagi hari cuaca pada pagi, siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan, pendengar. Namun pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Untuk anginnya, dominan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Kemudian tinggi gelombang berada dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Itu tadi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini ya, hari Minggu 30 Agustus 2026. Nah, biar nggak ketinggalan info cuaca lagi, kami mau ingatkan untuk Anda kalau laporan perakiraan cuaca selalu kami hadirkan pada kurang lebih pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah bersama BMKG Nunukan. Jadi besok pagi jangan lupa didengarkan perakiraan cuacanya ya, biar nggak ketinggalan info cuaca nih buat wilayah Nunukan dan sekitarnya. Oke pendengar, kalau gitu di siang hari ini ya, jam 11 itu masih ya pagi menuju siang, ada lagu yang tidak terlalu slow tapi tidak terlalu upbeat juga, yang pokoknya cocok banget lah didengerin di jam-jam ini. Ada dari Malik and the Essentials, Himalaya.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: sikit lagi, ya kena, kena, kena, ya, dapat.
1: Dek, lagi ngapain sih, seru amat. Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
0: Lagi seru nih kak, aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih, gimana kalau lama, bisa kayak raya ku.
1: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar, kamu pikir hoki?
0: Hah? Maksudnya? Maksudnya apa kak?
1: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
0: Hei, apa sih kak?
1: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu kalah.
0: Hah? Masa sih kak? Kan aku selalu balik modal.
1: Duh, bandar itu bukan sahabat. Dia bukan malaikat atau mesin pengisap uangmu. Kamu itu mangsa, dek. Awalnya 50 ribu, naik jadi 200 ribu. Lama-lama ATM-mu kosong, usaha habis, hidup berantakan. Tapi masih aja ngomong nanti balik modal kok. Balik modal dari mana? Kamu bukan lagi cari uang sekarang nih, dek. Kamu lagi gali kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
0: Oh, iya ya, kak. Oke, kak.
2: Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

Masih mengenai informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan, tapi kali ini bukan soal cuaca ya, tapi tentang sebagai apoteker harus memiliki surat izin praktek apoteker baru bisa bekerja. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, Heriati, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini untuk meningkatkan wawasan apoteker sebagai penanggung jawab pengelola kefarmasian agar mereka bekerja sesuai dengan regulasi atau SOP. Hal ini harus dilakukan agar obat yang sampai ke konsumen itu bisa dipastikan aman. Ia juga menjelaskan para apoteker harus memiliki surat izin praktik apoteker atau SIPA sebagai syarat seorang apoteker. Jika tidak memiliki SIPA, maka tidak bisa diproses untuk perencanaan pengadaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola kefarmasian. Ia juga menyampaikan apabila apoteker ingin bekerja, itu tentu harus mengurus surat registrasi di pusat. Begitu pula dengan kepengurusan SIPA dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Meski demikian, apoteker juga harus mengumpulkan satuan kredit profesi atau SKP, dan jika belum mencukupi, maka belum bisa memperpanjang SIPA sehingga proses pengadaan pengelolaan obat tidak berlangsung. Hal ini bisa berdampak kepada pemilik apotek untuk mendapatkan obat. Begitu. Jadi ini ada bimbingan teknis terkait perizinan pengelolaan obat di apotek dan toko obat yang dilaksanakan di Nunukan ya pendengar, dan semoga untuk Anda yang bergelut di dunia apoteker, apotek, toko obat ini bisa menjadi acuan juga informasinya. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Kota Yakutsk? Ya, Kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya, kami ambil dari berita nasional, di mana RUU perampasan aset dinilai perkuat penegakan hukum. Begini pandangan akademisi. RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Henry Jayadi Pandiangan menilai regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus pengamat hukum itu mengatakan, RUU perampasan aset telah lama dibahas. Menurutnya pengesahan regulasi tersebut kini bergantung pada komitmen legislatif. Henry menilai regulasi tersebut penting karena hukuman penjara belum selalu memberikan efek jera. Konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, penerapan regulasi harus didukung integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Henry juga menyoroti penerapan asas dominus litis dalam penanganan tindak pidana khusus. Menurutnya, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Ia menilai, pengelolaan aset rampasan membutuhkan pengawasan independen, transparan, dan produktif. Pengawasan tersebut diperlukan agar aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara. Henry juga mendorong pembentukan lembaga khusus yang independen untuk mengawasi pengelolaan aset rampasan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mencegah penyalahgunaan aset setelah regulasi diberlakukan. Sebelumnya, DPR RI berkomitmen menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Penyelesaian regulasi tersebut ditargetkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, dan audiensi tersebut berlangsung setelah aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya menandatangani surat komitmen. Dokumen tersebut memuat target penyelesaian RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Itu tadi informasi mengenai RUU perampasan aset yang dinilai perkuat penegakan hukum. Kemudian juga ada pandangan akademisi yaitu Henry Jayadi yang merupakan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia. Pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan yang memang tertarik dengan dunia olahraga, ingin tahu seperti apa informasi terkait olahraga, baik itu yang ada di wilayah Indonesia maupun mancanegara, kemudian juga tidak hanya olahraga sepak bola saja, tapi ada berbagai macam berita olahraga yang disajikan di Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga sesaat lagi, pendengar, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nak, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Pro 1, kanal informasi.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dando ya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tempo ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
4: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
5: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa.

Nya, Burton Watch imbang dengan Everton 1-1. Hull City menang 1-0 atas Coventry dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Ritsi Protegerer terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan

0: Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Gareth Sass yang cedera dan Samuel Inacio digancah kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
0: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
0: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
2: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
0: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Jepang Indonesia sudah siap untuk bisa mengantarkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga gitu.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin nih. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga, di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya, supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan informasi selanjutnya mengenai Karhutla. Di mana Karhutla ini menguji kesiapan negara melindungi anak. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas pendidikan, serta keberlangsungan pelayanan publik terutama bagi anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai Karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan titik api dan luas lahan yang terbakar. Karhutla menjadi ujian bagi kemampuan negara dalam memastikan anak-anak tetap sehat, aman, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pelayanan publik di tengah kondisi yang tidak pasti. Bagi KPAI, prinsip tindakan dini juga penting diterapkan dalam perlindungan anak. Pemerintah daerah perlu memiliki skenario yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Mulai dari penyesuaian aktivitas belajar, penyampaian informasi kepada anak dan orang tua, hingga memastikan akses terhadap layanan masyarakat tetap tersedia bagi anak yang terdampak. Selain kesehatan dan pendidikan, keberlangsungan pelayanan publik juga harus menjadi perhatian. Kondisi tersebut, kondisi kabut asap, itu dapat membatasi aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan. Sehingga pemerintah perlu memastikan layanan dasar tetap berjalan, sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak-anak.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sahabat budaya, dalam kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan, dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat.

0: dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik meminang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun yang dari tuan rumah terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
1: Berbalas pantun akan dimulai oleh tuan rumah atau dari pihak mempelai wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan pihak mempelai pria berkunjung, dan dilanjutkan perbincangan mengenai kelanjutan acara pernikahan. Bahasa daerah yang digunakan juga masih bercampur dengan bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
0: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma mengungkapnya juga masih belum anu, dia masih kaku, karena memang kesalahan kami juga dari orang tua, mungkin karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
2: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
0: Sebenarnya masih lagi, kalau itu dari yang melamar orang Tidung kembalinya ke orang Tidung biasanya masih
3: satu suku,
0: terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasa masih. Nah, cuman kadang dari sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
4: Nyosop daudut sigup Cina sumilalisun berbunga-bunga kalapki damo guntano yali kubutu siampuno wiran
5: lu pipit entulu tawoy enuju makau de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pepeye yampuno
6: kanon saradong bais umbang no ini pit makau datang ngantin bajawab taka gasuncung la cincin dinonya tanda lahir dan bahagia.

0: pantun yang dilantunkan, syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan.
1: Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
2: Ya memang lagu-lagu daerah banyak, lagu-lagu daerah banyak juga.
1: Punya makna.
2: Punya makna, kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan, kemudian biasanya juga kalau masih, cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga ya kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran, dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
1: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya, tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
2: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti itu, tapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga, enggak semerta-merta seperti itu.
1: Ada kesepakatan
2: nanti, kalau pihak laki-laki tidak siap kan tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka. Dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
2: Untuk anak-anakku, ngai-ngai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap penelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Kalau sudah ndak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
2: Ih bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
1: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
2: Nanti, pak.
3: Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, Pak.
4: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.

0: Nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Untuk informasi budaya kali ini kami hadirkan untuk Anda. Berawal dari wisuda anak, Vincentia kembangkan pakaian adat Noken. Niat sederhana menyiapkan pakaian adat untuk anaknya yang akan mengikuti wisuda PAUD justru membawa Vincentia Warem pada sebuah kreativitas baru. Dari keterampilannya merajut, lahirlah pakaian Noken dan berbagai aksesori bernuansa budaya Muyu. Kisah tersebut diceritakan Vincentia saat memperkenalkan hasil rajutannya yang mana yang dipajang dalam dialog UMKM. Saat anaknya akan mengikuti wisuda PAUD, Vincentia mengaku belum memiliki atribut daerah untuk dikenakan. Ia kemudian berpikir untuk membuat sendiri pakaian adat tersebut agar anaknya dapat tampil menggunakan identitas budaya daerah. Dari satu pakaian untuk sang anak, kreativitas Vincentia terus berkembang. Ia mulai membuat pakaian noken hingga berbagai aksesoris seperti aksesori kepala, tusuk konde, dan ikat rambut. Dalam membuat karyanya, Vincentia memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di daerah, termasuk genemo dan bulu kasuari. Hasilnya menjadi kerajinan yang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga mengangkat unsur budaya Muyu. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Vincentia tidak bekerja sendiri. Ia mengajak beberapa teman sesama ibu untuk ikut mengembangkan keterampilan merajut. Apa yang bermula dari kebutuhan sederhana untuk anaknya saat wisuda, kini berkembang menjadi kreativitas yang terus dikembangkan. Bagi Vincentia, merajut bukan hanya tentang menghasilkan sebuah produk, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan dan menjaga budaya Muyu melalui karya.

0: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaya adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaya mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaya yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Emang, kita kenal sama emang.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: mengamati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar masih dari wilayah budaya Papua, yuk kita kenalan sama yang namanya Noken, tas tradisional warisan budaya dari tanah Papua. Ada sebuah tas yang dibuat bukan dengan mesin, melainkan dirajut dengan tangan. Namanya adalah Noken, tas tradisional khas Papua yang pembuatannya berasal dari serat alami seperti kulit kayu. Bagi masyarakat Papua, Noken adalah bagian dari jati diri perempuan. Dulu, Noken banyak digunakan untuk membawa berbagai barang dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, Noken kini bisa diolah menjadi pakaian maupun aksesori. Tahun 2012, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda dunia yang perlu dilindungi. Pengakuan ini membantu menjaga Noken agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Noken bukan sekedar hasil kerajinan tangan, tetapi juga simbol identitas, ketekunan, hubungan manusia dengan alam, dan kekuatan tradisi Papua. Para perempuan di tanah Papua biasanya mengolah kulit pohon tertentu menjadi benang alami. Dari benang inilah Noken dirajut dengan berbagai ukuran dan motif. Setiap rajutannya, Noken memiliki arti seperti kedewasaan, kebersamaan, dan rasa hormat kepada alam. Dalam kehidupan, Noken punya banyak kegunaan. Bisa digunakan untuk membawa hasil kebun, menyimpan hasil hutan, bahkan untuk menggendong bayi loh, pendengar. Kemudian, di masa kini, ada juga generasi muda yang bersemangat mengembangkan Noken menjadi karya fashion seperti pakaian. Agusta Bunai berhasil membawa Noken hingga ke panggung dunia melalui fashion. Ia merupakan perancang busana lokal etnik Noken Papua, dan sebagai perempuan yang lahir di tanah Papua, ia sudah belajar membuat Noken sejak duduk di bangku sekolah dasar. Jadi dengan sentuhan baru ini, Noken tetap terasa dekat dengan kehidupan masa kini tanpa kehilangan nilai budayanya. Wah, menarik sekali ya pendengar, kalau kita membahas soal budaya itu pasti punya keunikannya masing-masing. Apalagi di Indonesia itu kan sangat kaya dengan budaya, tradisi yang masing-masing punya cerita yang menarik untuk digali begitu. Bahkan mengenai tas pun atau si Noken ini itu juga bisa menjadi sebuah cerita tersendiri begitu. Oke pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan di segmen budaya kali ini. Dan setelah segmen budaya akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Nunukan sepekan sesaat lagi pendengar.

0: Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan, yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.
1: Teman-teman, kita main lompat karet yuk.
2: Teman-teman, jangan main sama Aisyah.
3: Iya, Aisyah kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat.
4: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
2: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
3: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
4: Kenapa kalian jahat sama aku? Aku

0: gitu.
1: Arka mainnya sama si gendut nih.
2: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya, Aisyah. Maafin kami ya. Kita main yuk.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 30 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Wakil Bupati Nunukan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul fenomena puncak El Nino yang diprediksi berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Fenomena El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran pada hutan dan lahan yang kering. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus melalui imbauan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.
2: Terkait dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini kita saksikan di media akibat daripada fenomena El Nino yang diprediksi oleh BMKG bahwa puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026 ini.
1: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan api, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lahan kering dapat membuat api lebih mudah menyebar ke kawasan sekitarnya. Pencegahan karhutla dinilai membutuhkan partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah juga mengajak warga menjaga lingkungan dari potensi kebakaran.
2: Maka dari itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dimanapun berada, agar menjaga, agar lebih berhati-hati dalam terkait dengan api di area yang rawan potensi kebakaran.
1: Hermanus berharap Kabupaten Nunukan terhindar dari peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif mencegah kebakaran selama kondisi rawan.
2: Diperlukan partisipasi kita semua untuk bisa menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan kita sendiri. Untuk itu, kita berdoa agar di Kabupaten Nunukan tidak terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita saksikan di daerah lain, khususnya di Pulau Kalimantan.
0: Di sisi lain, Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Berikut laporan Deli Tareri.
3: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan, banyaknya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya untuk wilayah hukum Polres Nunukan, untuk saat ini tidak terjadi di wilayah Nunukan. Meskipun ada terjadi hanya kegiatan masyarakat yang ingin membuka kebun dan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk kegiatan tersebut.
4: Di mana masyarakat ini membuka kebun juga melapor ke Polsek untuk melakukan, tapi di sini juga kita anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan jangan sampai melakukan pembakaran karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
3: Ruslaini juga menyampaikan jika personil Polres Nunukan intens melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang biasanya berkebun dengan cara membakar. Kepolisian Nunukan memberikan imbauan karena tradisi masyarakat kalau sudah memasuki musim kemarau, mereka membuka lahan dengan cara membakar.
4: Nah, di sini juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dampak. Dampaknya itu apalagi di musim kemarau sangat rentan untuk terjadinya kebakaran lahan.

0: Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis Formaline Kabupaten Nunukan, Sumari menyatakan, warga etnis Dayak dan etnis Nusa Tenggara Timur NTT telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan ketegangan yang sempat terjadi di media sosial beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian melalui hasil penyelidikan mendalam telah memastikan bahwa unggahan provokatif yang memicu gesekan tersebut bukan berasal dari akun asli warga setempat, melainkan ulah akun palsu dengan jejak digital di luar negeri. Menindaklanjuti temuan tersebut, para tokoh adat dari kedua belah pihak langsung menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Lembaga Adat Dayak, Heri Agung, guna meredam potensi konflik sosial di wilayah perbatasan. Organisasi Formaline bersama para tokoh masyarakat mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi yang sehat agar masyarakat di tingkat akar rumput tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA yang menyesatkan. Rangkaian penyelesaian damai tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara resmi bersama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan menghadirkan Wakil Bupati Nunukan Hermanus yang dijadwalkan segera kembali usai menghadiri kegiatan di Kecamatan Lumbis.
1: Kita tidak ada masalah, artinya tetap rukun, aman, damai, dan komitmen bersama untuk menjaga Nunukan ini aman. Nah, hari minggu kemarin sudah ada pertemuan ya antara beberapa tokoh dari Timur dengan tokoh dari Dayak, semua diadakan di rumah lembaga adat Dayak, Pak Heri Agung. Nah ini tinggal tindak lanjutnya mau dibicarakan dengan pemerintah daerah.
0: Seluruh elemen masyarakat dan unsur Forkopim dari Kabupaten Nunukan berharap komitmen bersama dapat terus terjaga demi menciptakan situasi daerah yang aman, kondusif dan harmonis bagi seluruh warga.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
3: Kondisi Pelabuhan Limi Jung Nunukan menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan dan perbaikannya dilakukan secara swadaya oleh para petugas. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
4: Kerusakan Pelabuhan Limi Jung Nunukan terutama terjadi pada sejumlah ponton yang berulang kali mengalami kebocoran. Petugas pelabuhan bahkan mengumpulkan dana pribadi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming dalam dialog interaktif di RRI Nunukan.
5: Saya mengapresiasi teman-teman yang berada di PLBL yang bertugas. Kenapa? Mereka bahu-membahu dengan menggunakan dana pribadi, swadaya, mengumpulkan duit dari teman-teman yang bekerja di situ sebagai ASN maupun non-ASN, ada P3K, paruh waktu. Saya mengapresiasi karena sejauh ini kerusakan yang terjadi di pelabuhan PLBL, ini teman-teman turun tangan sendiri.
4: Ya. Arming mengatakan kerusakan ponton terjadi berulang kali dan membutuhkan penanganan lebih serius. Perbaikan sementara dilakukan petugas menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya. Selain kebocoran ponton, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami kerusakan. Atap dan sejumlah tiang pada ponton 2 disebut mulai keropos dan berisiko terhadap keselamatan pengguna.
5: Dan saya sempat menelpon Kepala Dinas Provinsi, Pak Haji Idam. Pak Haji Idam sampaikan bahwa Pak Dewan itu ada anggaran kurang lebih 160 juta. Itu anggaran untuk renovasi. Iya. Untuk perbaikan.
4: Arming menyebut anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Haji Idam. Namun ia kembali menyoroti kerusakan ponton yang terus berulang kali meski telah dilakukan perbaikan.
5: Tapi saya rasa jembatan ini berulang-ulang ponton bocor, ponton 1, ponton 2 bahkan bocor. Teman-teman berupaya melakukan perbaikan dengan cara seadanya. Disemen oleh mereka, dikuras lagi, begitu bocor lalu kembali. Yang baru-baru saya datang monitoring itu bahkan di ponton 2 itu hampir rubuh sudah. Hampir rubuh, kondisi hampir rubuh itu atapnya. Tiang-tiang sudah mulai keropos dan sebagainya. Teman-teman kembali kumpul duit.
3: Sejumlah siswa SDN 003 Sebatik Utara diketahui datang dari arah Malaysia untuk bersekolah. Sekolah tersebut berada dekat perbatasan Indonesia-Malaysia dan memiliki 72 siswa serta 8 orang guru. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
4: PLT Kepala SDN Negeri 003 Sebatik Utara Arsah menyebutkan beberapa siswa datang dari arah Malaysia melalui jalur penyeberangan Sungai Melayu. Sebagian siswa tersebut memiliki orang tua yang bekerja di wilayah Malaysia.
6: Iya ada. Ada ke arah Malaysia, tapi beberapa orang aja, berapa

0: siswa, yang lainnya di desa seberang. Desa sini kalau kita anu itu kan sungai itu kan menyeberang itu penyeberangan anu itu Malaysia. Sungai Melayu itu yang kita anu itu kan lewat penyeberangan itu. Banyak anak-anak TKI yang sekolah di situ.
1: Itu anak TKI rata-rata, Bu.
0: Enggak semua juga, ada yang orang tuanya kerja di Malaysia, di sebelah.
2: SD Negeri 03 Sebatik Utara menjadi salah satu sekolah yang berada dekat dengan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi geografis tersebut membuat aktivitas siswa dari wilayah sekitar perbatasan berlangsung lintas kawasan. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, meyakini anak-anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Menurutnya, penerimaan siswa di sekolah Indonesia disertai dokumen serta akte kelahiran atau KTP orang tua.
3: Kami belum dapat konfirmasi tentang anak-anak itu, tapi kalau menurut hemat kami, pasti di anak-anak Indonesia. Karena kan yang boleh bersekolah di wilayah kita adalah anak-anak Indonesia. Dan tentu itu ketika masuk kan dibuktikan dengan akte kelahiran atau KTP dari orang tua, bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia.
2: BPBD belum mendapatkan konfirmasi mengenai dokumen yang digunakan keluarga siswa jika mereka berdomisili di wilayah Malaysia. Yance menduga jarak sekolah di wilayah Malaysia kemungkinan menjadi salah satu alasan anak-anak tersebut bersekolah di Indonesia.
3: Kalau kemudian mereka menempati wilayah Malaysia, itu yang kita belum dapat konfirmasi apakah mereka menggunakan KTP atau jaminan ketika bekerja di wilayah Malaysia, sehingga karena mungkin di wilayah Malaysia tidak ada sekolah yang dekat dengan pemukiman mereka, sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah Indonesia. Walaupun mereka berdomisilinya di wilayah Malaysia. Ya mungkin karena mereka menggunakan paspor yang ada jaminan-jaminan kerja itu, Pak. Kira-kira.
4: Program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Sebanyak 29 alumni SMK dari seluruh wilayah Kalimantan Utara telah mengisi formulir pendaftaran program SMK Go Global. Peserta berasal dari Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan wilayah lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afwan.
5: Sekarang program yang SMK saya sampaikan tadi, sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, itu mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIFOM yang telah kami sebarluaskan tahun 2025 itu sebanyak 29 orang. Anak-anak yang di wilayah Kaltara, baik itu Tarakan, dan Selor, Malinau, dan yang lainnya.
2: Dari 29 peserta, BP3MI Kalimantan Utara kemudian mengidentifikasi alumni yang benar-benar memiliki komitmen bekerja di luar negeri. Hasil seleksi awal menetapkan 9 alumni untuk diproses dalam program peningkatan kapasitas.
5: Nah, dari 29 itu, ternyata yang memiliki keseriusan, yang memiliki komitmen, yang serius benar-benar mau bekerja di luar negeri, itu ada 9 orang. Nah, 9 orang inilah yang kami sekarang godok, yang kita usulkan di pusat untuk mereka diprogramkan dalam rangka peningkatan kapasitas anak-anak kita, baik itu kapasitas teknis, kompetensi teknis maupun kompetensi bahasa.
2: Peningkatan kapasitas mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa sesuai kebutuhan negara tujuan. 9 peserta tersebut juga diproyeksikan mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif.
5: Nah, nanti kita menunggu petunjuk dari pusat, 9 anak ini mungkin kita berangkatkan ke Jawa Barat atau ke Jakarta untuk mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih komprehensif lagi yang akan diproyeksikan untuk bekerja tahun ini juga rencananya. Tergantung nanti pusat mereka akan memilih negara mana yang mereka tuju. Apakah itu Korea, apakah itu Jepang, sesuai dengan kompetensi tadi, bahasa.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan kini tengah menyiapkan layanan angioplasti balon dan pemasangan ring jantung dalam upaya meningkatkan penanganan penyakit jantung bagi masyarakat. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan kini tengah menyiapkan layanan angioplasti balon dan pemasangan ring atau stent jantung dalam upaya meningkatkan penanganan penyakit jantung bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut menjadi salah satu pengembangan pelayanan jantung di RSUD Nunukan. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bau Tunemangkau mengatakan, Pihaknya telah menyediakan gedung Catheterization Laboratory atau Cath Lab untuk mendukung pelaksanaan tindakan ballooning dan pemasangan ring jantung. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penunjang dalam pengembangan pelayanan jantung di rumah sakit.
6: Penanganan misalnya ballooning maupun pemasangan stand ke depan itu dengan adanya Cath Lab itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
4: Selain itu, RSUD Nunukan juga telah mematangkan kesiapan tenaga medis. Sejumlah dokter spesialis telah menjalani pelatihan sebagai bagian dari persiapan sebelum layanan mulai dioperasikan. Saat ini, persiapan layanan hanya menunggu perawat yang masih menjalani magang di sejumlah rumah sakit di luar daerah. Setelah seluruh tenaga medis dinyatakan siap, layanan tersebut akan mulai diluncurkan kepada masyarakat.
6: Jadi dokter spesialisnya kami sudah lakukan pelatihan, kemudian sekarang sementara menunggu perawat-perawatnya yang dimagangkan di beberapa rumah sakit. Setelah itu mungkin baru kita lakukan launching penanganan PCI maupun ballooning tadinya.
4: Ia menambahkan, pengembangan layanan penyakit jantung menjadi bentuk komitmen RSUD Nunukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan tidak menjadi hambatan bagi rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan Kelurahan Selisun menjadi salah satu kampung hortikultura dalam upaya mendorong pengembangan sektor pertanian lokal. Berikut laporan Ahmad Ilham. Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, menjadi salah satu kampung hortikultura. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian lokal sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengatakan, Kelurahan Selisun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kampung hortikultura. Potensi tersebut didukung oleh luas lahan pertanian yang dikelola oleh kelompok tani, serta hasil produksi yang cukup menjanjikan.
8: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan kampung hortikultura juga menjadi salah satu bagian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan. Program tersebut terus didorong untuk mengoptimalkan potensi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
8: Di mana salah satu program visi-misi saya bersama Pak Hermanus itu menciptakan kampung hortikultura. Maka dari itu pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut.
4: Meski demikian, hasil produksi hortikultura dari kelompok tani diharapkan dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan pasar lokal telah terpenuhi, kelebihan produksi dapat dipasarkan ke luar daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian hortikultura.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
4: Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Berikut laporan Deli Tareri.
9: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
10: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
9: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur. Hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan, semuanya akan sia-sia.
10: Pada awal kita melakukan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Kami membuka waktu. Sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya, seperti itu.
9: Ia menegaskan, sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar, karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar. Namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah.
4: Bawaslu Nunukan bakal membentuk Saka Adistia Pemilu dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif lewat Pramuka. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
11: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nunukan bersiap memperkuat pengawasan partisipatif di wilayah perbatasan. Lembaga Pengawas Pemilu memastikan pembentukan Satuan Karya Saka Adistia Pemilu akan dikukuhkan pada September mendatang. Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mengungkapkan pembentukan Saka Adistia Pemilu merupakan bagian dari program nasional hasil kerjasama antara Bawaslu dengan Gerakan Pramuka. Para anggota Pramuka dibekali dengan berbagai keahlian khusus di bidang kepemiluan. Keahlian tersebut nantinya dibagi ke dalam sejumlah krida seperti krida pencegahan, krida penanganan pelanggaran hingga krida lainnya berkaitan langsung dengan pengawasan pemilu.
12: Saka Adistia Bawaslu itu adalah program nasional yang bergerak di kepramukaan, di gerakan kepramukaan. Nah, tujuannya untuk melakukan pendekatan sosialisasi ke masyarakat nanti lewat pramuka. Jadi di sana ada banyak keahlian yang diajarkan, krida penanganan pelanggaran, pencegahan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif di warga.
11: Kini tahapan pembentukan tengah berjalan pada proses pengajuan surat keputusan atau SK serta pemberesan administrasi lainnya bersama kuartir cabang Gerakan Pramuka Nunukan. Bertepatan dengan momentum Hari Pramuka, Muhammad Yusran menyampaikan pandangannya mengenai peran vital generasi muda dan gerakan kepramukaan dalam menjaga demokrasi bangsa. Menurutnya, Pramuka adalah wadah yang sangat strategis untuk mencetak generasi yang sadar hukum dan politik.
12: Saya kira Pramuka ini adalah wadah yang sangat strategis bagi warga khususnya anak muda, sehingga harapannya Pramuka tetap jaya dan bisa mengembangkan kegerakan pramukaannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
11: Dengan terbentuknya Saka Adistia Pemilu di Nunukan, Bawaslu optimis partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam mengawal pemilu yang bersih, jujur dan berintegritas dapat semakin ditingkatkan.
4: Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini. Kali ini kita sudah masuk ke segmen terakhir ya, yaitu segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti selama kurang lebih 90 menit ke depan kami akan hadirkan berbagai informasi dan pastinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan membuat sore hari Anda lebih ceria, lebih bersemangat ya. Semoga lagu-lagu yang nanti kami perdengarkan di ruang dengar Anda bisa menambah semangat dan semaraknya di sore hari ini. Dan pendengar, untuk yang ingin request lagu, ingin bergabung bersama kami, bisa langsung saja menghubungi di 0811 5311945. Boleh melalui chat WhatsApp, SMS, atau telepon. Semua line interaktif terbuka untuk Anda pendengar. Dan untuk lagu pembuka dalam Pro Dangdut kali ini kami hadirkan untuk Anda ada Evita Tamala, Kereta Malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, gimana tadi lagu-lagunya? Apakah sudah menghibur sore hari ini? Tadi ada berbagai genre yang sudah diputar, mulai dari yang agak happy tadi ada Evita Mala ya. Happy banget sih itu Kereta Malam, tentang dia berkereta. Tapi inspirasinya menurut saya menarik banget loh. Dari berkereta bisa jadi lagu sekeren itu. Terus tadi ada Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Roma Irama Judi. Dan yang terakhir ini tadi ada Imam S. Arifin, Sebelum Terlanjur. Nah pendengar, kalau mau gabung, mau request lagu, boleh banget, bisa langsung hubungin kami aja ya di 0811 5311945. Nanti mau request lagu dangdut apa, pengen diputerin lagu apa, boleh langsung aja hubungin kami ya. Kemudian juga bisa lewat ini, banyak line interaktif sih, bisa lewat WhatsApp, kemudian SMS atau telepon, semuanya bisa dihubungin ya. Jadi silahkan pendengar bisa menghubungi kami, bergabung di Pro Dangdut di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Nah pendengar, ini kebetulan udah ada yang menghubungi. Sebentar, ini sudah ada yang menghubungi, kita jawab dulu. Halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, sebentar. Sebentar, Pak. Ini speakernya belum menyala. Oke. Oke. Ini dengan Rista, Pak.
2: Oh, iya.
1: Oke. Nah, di sore hari ini gimana kabarnya, Pak?
2: Oh, baik-baik juga.
1: Oke. Kalau hari Minggu biasanya aktivitasnya apa, Pak?
2: Wah, numpang betang pulang.
1: Apa itu, Pak?
2: Pulau itu, apa itu? Rumput laut.
1: Oh, Bapak ini kah petani rumput laut kah?
2: Oh iya.
1: Oh gitu. Berarti ini sembari lagi kerja sembari dengerin dangdut ya?
2: Oh istirahat sudah.
1: Oh udah istirahat. Iya. Selamat istirahat Pak. Semoga besok kalau masuk kerja lagi bisa semangat, sehat terus juga ya Pak ya. Meskipun panas atau cuacanya agak tidak jelas gitu. Nah di sore hari ini pengen diputerin lagu dangdut apa Pak?
2: Lagunya Pan Haji Umar Rama, Penasaran.
1: Yang judulnya Penasaran?
2: Oh iya.
1: Oke, siap. Oke, abis ini saya puterin ya, Pak.
2: Boleh kasaran salam?
1: Iya, boleh, silahkan. Mau kirim salamnya buat siapa?
2: Askar di Mina Salam. Ita di Mina Salam. Diom juga di Mina Salam. Yang ucapannya salam kenal semua yang menyetor di RRI.
1: Ya. Oke. Oke, terima kasih Bun Kahar udah gabung ya. Ini saya panggilnya Bun Kahar atau pakai Pak ya ini?
2: Iya, Bun Kahar.
1: Oke, siap. Terima kasih Bun Kahar sudah gabung di Pro Dangdut sore hari ini. Besok gabung lagi ya. Sehat selalu.
2: Iya.
1: Oke, pendengar itu tadi ada Bun Kahar yang sudah gabung dan sudah request lagu dari Haji Roma Irama ya, judulnya Penasaran. Saya jadi ikutan penasaran nih, karena saya sendiri belum pernah dengar lagunya sih kayaknya. Coba ya, nanti kita putarkan, semoga yang lagi monitoring juga, yang lagi dengerin siaran Pro Dangdut hari ini bisa menikmati lagu request dari Bun Kahar juga ya. Ini ada lagu Roma Irama, kemudian oke, kita sekalian angkat satu telepon lagi aja, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo, sayangku yang dari jauh.
1: Selamat siang ya kalau di sana ya, Bang Herman.
3: Ya, betul-betul. Selamat siang di sini, selamat sore di sana ya.
1: Kalau di sini nih lumayan terik sih. Di sana gimana?
3: Oh, saya juga mau bilang salam panas. Di sini juga panas pada saat ini.
1: Iya. Tapi semoga lagu-lagunya bisa sedikit mengademkan jiwa-jiwa yang panas ini ya.
3: Pasti.
1: Iya, iya.
3: Demikian. Walaupun cuacanya panas sangat bergetar hati kan.
1: Mm-hmm.
3: Tapi ya lagu-lagu bisa membawa kita ke alam imut-imut lah, atau alam kalem, atau alam melu lah istilahnya kan.
1: Itulah magicnya dari musik ya.
3: Oh iya juga. Ya. Makanya musik itu kan masuk semua lini ya.
1: Nah, benar-benar.
3: Kata-kata syairnya kan masuk di semua lini dia. Masuk di mana saja. Getaran jiwa pasti ada terasa di setiap karya-karya seniman suara yang menyampaikan lewat sebuah lagu. Saya rasa pasti semua orang merasakan itu tentang apa saja ya kan.
1: Mm-mm. Makanya kalau jadi penyanyi mungkin susahnya tuh bukan ke ya teknik vokal susah, tapi saya rasa sih yang lebih susah lagi itu menghayati liriknya sehingga orang yang denger tuh merasakan gitu.
3: Iya, merasakan dia apa yang dirasakan, seakan-akan dia merasakan, walaupun memang dia juga merasakan kan gitu.
1: Mm-hmm. Itu sih.
3: Setiap syair yang terpapar, setiap lirik yang dikaryakan, ketika orang mendengar penglihatan itu sesuai dengan keadaan lagu itu, sehingga yang mendengar ini ya terbawa kemana-mana dia.
1: Benar banget.
3: Terbawa inspirasinya dia sendiri, masa tempo dulu kan gitu.
1: Betul. Nostalgia atau yang ya lagi ya, yang dirasain ya saat ini banget gitu.
3: Ya betul.
1: Oke. Kalau Bang Herman hari ini lagi pengen merasakan vibe apa nih lagu dangdutnya?
3: Kalau dari Ahmad Albar apa aja yang lagu di situ, Pak?
1: Ahmad Albar.
3: Sebentar. Yang presiden dangdutnya.
1: Ada Raja Kumbang. Terus Jangan Tunggu Lama-Lama original, Laguku. Gadis Melayu.
3: Ada lagi, satu lagi.
1: Apalagi? Ini baru ini aja yang muncul sih, Bang. Agak lama soalnya ini jam. Ada Marlina.
3: Marlina, saya mencoba ini aja. Gadis Melayu aja lah.
1: Yang Gadis Melayu ya.
3: Gadis Melayu, karena kita kan penasaran juga nih sama gadis-gadis Melayu. Tapi yang paling penasaran saya sama kamu loh.
1: Kenapa?
3: Ya penasaran aja kan, nggak ada salahnya kan.
1: Kita jauh.
3: Tapi ini, biar kuungkapkan perasaanku penasaran ini lewat Gadis Melayu.
1: Wes. Iya, siap.
3: Tapi lagunya khusus untuk kamu loh, Mbak Rizka.
1: Oke, siap. Nanti saya dengerin liriknya ya. Apakah ngena atau enggak nih?
3: Ya kenal lah, tapi kan saya udah bilang penasaran dengan kamu. Siapa bilang tadi Melayu tak menarik, gitu kan? Gitu.
1: Yes. Nyanyi lagi
3: tapi
1: nih.
3: Lagunya saya ungkapkan lewat Gadis Melayu, tapi isi hatinya saya untuk kamu.
1: Siap. Oke, sebelum lupa, salam-salamnya mau kirim buat siapa, Bang Herman?
3: Ya salam-salam saya buat ini aja, buat

0: gadget lah, ya kan? Semoga apa yang menjadi apa namanya yang sesaat lagi yang kita dengarkan lagu ini menjadi inspirasi kita semua lah pendengar.
1: Oke.
0: Untuk siapa itu terserah diri masing-masing kan gitu. Yang penting lagunya oke itu aja, ya kan? Ya itu aja Mbak Rista, salam sehat. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Herman udah gabung. Besok gabung lagi ya. Sehat selalu Bang Herman. Oke, pendengar tadi telepon dari Bang Herman dan juga ada Bun Kahar yang sudah request lagu ya. Dan juga pastinya kirim-kirim salam. Nah, pendengar yang lagi mendengarkan nih, yang kebetulan dikirimkan salam juga karena tadi untuk semua pendengar, yuk boleh kirim salam balik ya ke tadi ada Bun Kahar, Bang Herman atau mungkin pendengar RRI Nundukan lainnya boleh banget. Atau mau kirim salam untuk keluarga juga sangat boleh sekali. Kenapa jadi bahasa saya kurang ini ya, kurang efektif, sangat boleh sekali ya ampun. Oke lah, daripada lama-lama mending kita langsung aja saya putarkan lagunya. Tadi request dari Bun Kahar ada Roma Irama yang judulnya Penasaran.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah.

Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anak-anak, harta paling berharga. Mereka butuh energi untuk bermain, belajar, dan tumbuh. Tapi tahu tidak, cacingan bisa menggerogoti semua itu. Anak jadi lemas, kurus, kurang bergizi, dan sulit konsentrasi di sekolah. Cacingan adalah penyebabnya. Yuk lindungi mereka. Caranya mudah. Jaga kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dan sebelum makan. Potong kuku anak secara rutin. Biasakan anak gunakan alas kaki saat bermain di luar. Pastikan makanan yang dikonsumsi anak bersih dan dimasak dengan matang. Dan yang paling penting, berikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. Mari kita jaga anak-anak kita dari cacingan. Lindungi mereka agar bisa tumbuh optimal, sehat, dan cerdas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Dudukan. Dan sekarang pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kebetulan ini sudah ada masuk satu chat via WhatsApp ya, dari Assalamualaikum dan selamat sore penyiar radio RRI Nunukan. Waalaikumsalam, selamat sore. Idris hadir menyapa seluruh pendengar di mana saja berada dengan ucapan salam persahabatan lewat udara. Tidak lupa titip lagunya Joni Iskandar, Secangkir Kopi. Siap, udah disiapin ya. Ini ada Bang Idris sudah disiapkan lagunya dari Joni Iskandar. Kemudian untuk penyiar, tersenyumlah selalu demi pendengar di RRI Nunukan. Bang Idris di Pantai Asmara. Salam kenal Bang Idris ya. Semoga selalu menikmati siaran yang disajikan, yang dihadirkan di RRI Pro 1 Nunukan. Termasuk juga terima kasih sudah gabung di Pro Dangdut hari ini. Sudah request lagu juga, kirim salam. Dan pokoknya gabung terus ya di Pro Dangdut ataupun juga di program interaktif lainnya. Kalau misalnya tertarik mau request lagu pop, itu bisa ke Ruang Rindu di malam hari. Kalau mau dangdut, berarti di sore hari ya. Pro Dangdut hadirnya setiap hari kok. Jadi misalnya belum berkesempatan buat request lagu hari ini, tenang aja, aman. Itu bisa gabung lagi besok gitu, di jam yang sama ya, pendengar. Dan kalau gitu langsung aja. Sebelum kami putarkan request lagu dari Bang Idris, ini kita angkat aja dulu satu telepon yang masuk ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arista.
0: Selamat sore Kak Tajudin. Gimana kabarnya? Masih aman kan? Sehat?
1: Aman, alhamdulillah sehat.
0: Wes, alhamdulillah. Semangat. Meskipun belum turun hujan, tetap semangat ya.
1: Iya, tetap semangat. Nanti kalau mau tunggu hujannya baru kita semangat. Kalau hujannya nurunnya nanti bulan depan apa 2 bulan depan nih?
0: Aduh,
1: bisa menurun drastis dong.
0: Iya, nanti jadi nggak mood terus ya seharian ya.
1: Iya, nanti jadi kesehatannya malah menurun nanti.
0: Benar. BTW Kak Tajudin, ada nggak sih menu makanan yang jadi andalan kalau jadi makan siang?
1: Apa ya? Mungkin aku sukanya itu nasi kuning ya. Nggak tahu kenapa suka aja.
0: Oke, lebih ke nasinya atau lauk-lauk yang membersamai nasi kuningnya? Soalnya nasi kuningnya kan udah ya, gurih kan?
1: Iya, dua-duanya sih. Menurut aku nasi kuningnya dimakan tanpa lauknya juga udah enak. Apalagi bener, ditambah tempe tahu, abon, laksa, dan kentang itu makin enak itu.
0: Iya. Biasa, ini lagi nyari referensi nih buat makan habis siaran nanti.
1: Iya, tapi kayaknya nggak ada itu, udah nggak ada kayaknya di Nunukan, apalagi udah sore ya.
0: Tapi sempat lihat sih ada yang jual tuh bukanya sore kalau nggak salah. Pernah lihat, cuman memang belum pernah beli di tempat itu sih. Jadi
1: tahu juga rasanya enak apa enggak gitu.
0: Bener, ya, belum tahu, karena yang biasanya dibeli tuh yang pagi kan.
1: Iya betul. Jadi kalau Kak Rista nanyain makanan ya, aku referensinya itu karena aku memang sering makan itu gitu.
0: Oke, berarti lebih sering itu ya. Lebih suka nasi kuning atau nasi uduk?
1: Nasi kuning, nasi uduk tuh hampir sama aja kayak nasi kuning gak sih? Beda ya?
0: Sama-sama rasanya gurih sih, tapi aromanya beda sih, karena kan bumbunya lain ya.
1: Iya, belum pernah makan aku sih kalau
0: gitu.
1: Iya, belum pernah. Jadi cuman nasi kuning, nasi putih gitu ya. Itu dua itu aja sih. Kalau nasi lain.
0: Emang di sana nggak ada nasi uduk?
1: Nggak ada.
0: Serius?
1: Iya, beneran nggak ada. Makanya belum pernah coba juga.
0: Atau adanya nasi lemak? Tapi
1: lauknya apa tuh? Iya. Nasi apa? Nasi apa Kak Rista?
0: Nasi lemak kah di sana adanya?
1: Enggak ada juga deh kayaknya.
0: Oke.
1: Terbatas gitu kalau makanannya memang.
0: Oke. Kalau nasi uduk?
1: Lauknya
0: lauknya tuh apa? Juga mirip-mirip sama kayak nasi kuning sih. Nasi kombinasinya, kombinasinya.
1: Berarti di apa ya, di bahannya di nasi aja mungkin yang beda.
0: Mm-mm. Tapi kalau di Jawa tuh kadang aku nggak tahu ya apakah semua warung Lamongan itu sama, tapi biasanya di tempat yang aku makan tuh ada pilihannya mau nasi putih biasa atau nasi uduk dimakan sama lamongannya itu apa namanya, ayam atau lele atau bebek, itu ada pilihannya mau nasi putih biasa atau nasi uduk gitu.
1: Oh iya. Oh iya, sama satu lagi ketinggalan ternyata, nasi goreng juga kan. Jadi mungkin tiga itu aja deh yang ada di nasi goreng, nasi putih sama nasi kuning ya kayaknya kalau di sini.
0: Oke, oke, oke, oke. Kalau nasi gorengnya di sana biasanya apa ya, campurannya apa dia? Ada yang unik nggak?
1: Ada apa?
0: Ada yang unik atau beda nggak dari nasi goreng lainnya?
1: Kayaknya sama aja deh dengan yang lainnya. Ada apanya ya, tomat ya, sayuran, ayam gitu ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Sama aja kayaknya dengan lain. Tapi aku nggak terlalu suka nasi goreng sih, kakak aku yang udah nggak ada itu yang malah suka nasi goreng gitu. Kalau aku lebih ke nasi kuning ya kayaknya.
0: Iya sih, rasanya beda banget sih. Kalau nasi goreng tuh karena mungkin dia digoreng, jadi kadang kerasa minyaknya kan di leher.
1: Iya betul, kalau nasi kuning tuh lebih sehat gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Oke, kata Judin di sore ini pengen dengerin lagu apa?
1: Iya, langsung request lagi ya berarti ya.
0: Iya.
1: Masih pengen ngobrol sih sama Kariska.
0: Oh. Masih bisa sih. Mungkin ya 1 menitan lagi deh. Mau nanya apa?
1: Waktunya juga udah habis sih. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya kemarin Kak Rista sempat ngomong kan nanti kita ngobrol aja di Pro Danut. Udah kan kita udah ngobrol juga dari tadi. Kan udah tadi juga udah ngobrol ini.
0: Iya, lebih panjang sih daripada yang kemarin tuh benar-benar kata jadi udah di ujung banget soalnya kan.
1: Iya, aku mau request lagunya juga udah kasihan waktunya juga udah lebih kan, apa mesti ada dua lagu, waktunya udah 5-6 menit kan, nggak cukup 3 lagu kayaknya tuh, pasti lebih di, pasti waktunya nanti diambil di jam 11 itu kan.
0: Bener-bener banget.
1: Iya. Ya sebenarnya kalau pengen ngobrol lebih lama sih harus gabung lebih di awal lagi dari ini kayaknya. Kan,
0: iya, tadi kebetulan
1: maksimal ya.
0: Tadi kebetulan kan udah ada yang gabung juga gitu. Tapi enggak apa-apa, aman aja. Masih panjang, lumayan lah 30 menitan. Prodangdut masih akan mengudara, Ceh. Gimana? Mau dengerin lagu apa?
1: Ya udah, Kak Arista gimana kabarnya? Sehat kan hari ini?
0: Alhamdulillah, masih sehat. Cuma lapar
1: belum
0: aja ini.
1: Belum makan ya?
0: Iya. Nanti pulang dari sini langsung gas beli makan dulu baru pulang.
1: Oh, berarti mau cari makan. Tapi penasaran nih, makan di luar kah atau mau bawa pulang? Di luar ya?
0: Iya, kalau siang kayak gini biasanya kan udah lumayan capek ya, jadi mendingan beli di luar, nanti rumah tinggal makan. Kalau masuk pagi, masuk sore, masuk malam itu masak masih enak, masih panjang lah waktunya.
1: Iya, berarti dibawa pulang ya?
0: Mm-mm.
1: Tapi Kak Rista, aku penasaran nih, terakhir aja waktu. Berarti lebih sering bawa pulang, jarang apa memang nggak pernah makan di tempat gitu, apa gimana?
0: Makan di tempat kadang-kadang sih, tergantung situasinya aja. Soalnya aku nggak masalah sih makan sendirian, nggak ada temen juga nggak masalah kalau pengen makan di luar. Kan ada yang tipikal harus ada temen, nggak bisa sendiri gitu kan. Kalau aku sih makan sendiri bisa, nonton juga sendiri sering, jadi nggak masalah sih. Kalau kata Judin, sering makan di luar atau bawa pulang?
1: Sama. Oh, kalau aku sama juga, bisa di rumah, bisa dibawa pulang juga, bisa di tempat juga, itu bisa dibawa pulang maksudnya. Sama.
0: Iya.
1: Dan kemana-mana pun emang lebih suka sendiri malah daripada ditemenin gitu.
0: Kenapa?
1: Ya suka aja biar lebih mandiri aja kan, kalau kayak ajak-ajak juga kayak nggak mandiri gitu kan.
0: Kalau aku sih lebih ke ini sih, waktunya jadi lebih fleksibel karena ya udah waktunya kita sendiri yang nentuin, nggak perlu janjian sama orang gitu.
1: Iya. Oke. Itu aja durasi.
0: Requestnya?
1: Tapi durasi.
0: Requestnya ya, loh, nanti kalau lupa.
1: Itu. Iya. request itu dari apa, Trio Macan lagi ya, coba ya, tapi judulnya
0: okay. Beda sama apa
1: ya, Sani Cinta Pertama, lagunya BCL kan dinyanyikan ulang.
0: Oke, okay. Ternyata banyak juga ya yang dinyanyiin ulang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau kirim salamnya?
1: Salamnya buat Kak Arista aja. Aku sengaja biar nambah-nambahin durasi dikit, karena kan juga kita nggak ketemunya agak lama nih. Besok Kak Arista pagi kan, Senin pasti.
0: Iya. Yeah.
1: Selasanya libur, terus malamnya Rabu nggak ada Ruang Rindu tuh, jadi nanti ketemunya juga Jumat. Kalau aku nggak sibuk, pasti gabung lah gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita kan ketemunya juga nanti masih lama, masih 4 hari ke depan gitu. Mm-hmm. Biasanya cuma 2 hari gitu. Mm-hmm. Ya.
0: Siap.
1: Jadi nggak apa-apa lah. Ya udah, buat Karistanya jaga kesehatan, karena cuaca udah gini panas, tetap kita harus menjaga kesehatan. Itu bener, yang paling penting.
0: Mm-hmm.
1: Ya, makasih Karista, selamat sore, assalamualaikum.
0: Okay, selamat sore, terima kasih, waalaikumsalam. Kak Tajudin juga jaga kesehatan ya. Apapun kondisinya, apapun situasi dan cuacanya, yang bisa kita usahakan ya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu, dengan apa yang dikonsumsi, baik makanan, minuman. Makanya kan saya juga sering ya mengingatkan untuk selalu konsumsi air putih, karena air putih dan minuman-minuman lain tuh beda pendengar. Meskipun kan hari ini sudah minum, tapi tuh ternyata minumnya minum-minuman berasa, yang berasa-rasa itu beda. Tetap tubuh kita butuh yang namanya air putih untuk membersihkan gitu loh. Jadi memang air putih itu penting banget, jangan sampai keskip ya, harus tetap minum air putih gitu. Oke, tadi sudah ada request ya, tadi dari Bang Idris mau dengar Joni Iskandar Secangkir Kopi. Terus ada Kak Tajudin pengen dengar Trio Macan Sani. Oke, kalau gitu langsung diputerin aja ya. Nanti setelah ini baru kami buka lagi line interaktifnya untuk Anda. Dan yang mau gabung tunggu ya, nanti kami buka line interaktifnya di 0811 5311945. Yuk kita dengerin dulu Joni Iskandar Secangkir Kopi.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh, atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, berhubung waktunya sudah tinggal sedikit, jadi ini kebetulan satu request terakhir ya, disampaikan melalui chat WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dong, mau dengerin Janur Kuning dari Nur Halimah. Oke, siap. Terima kasih udah bergabung. Nanti setelah ini kami putarkan lagunya ya, dari Nur Halimah yang judulnya Janur Kuning. Dan pendengar, ini sekalian nanti akan menjadi lagu terakhir, dua terakhir sih, nanti ada lagu penutupan lagi yang sudah kami siapkan juga untuk Anda, untuk menutup segmen Pro Dangdut sore hari ini, edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Sekalian saya pamit undur diri ya, pendengar, dari ruang dengar Anda. Tapi tenang aja, yang hari ini belum kebagian, belum kesempatan juga untuk gabung di Pro Dangdut, Anda bisa gabung lagi di esok hari ya. Soalnya Pro Dangdut ini hadirnya setiap hari di jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa gabung lagi besok ya, pendengar. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam nunukan sore ini. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Senang sekali rasanya saya Tiara Alia Zahra kembali menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program Nodukan sore ini. Dan selama beberapa jam ke depan ya, hingga pukul 8 malam nanti, saya akan menghadirkan Anda sejumlah playlist lagu-lagu Indonesia dan Barat. Selain itu juga akan ada berbagai informasi ya, informasi terkini dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya

0: tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
3: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
2: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Yang keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
4: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, mengawali program Nunukan sore hari ini, saya ingin menghadirkan informasi kali ini terkait penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Dan yang pertama-tama saya akan menyampaikan data mengenai terkait dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan, di mana karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Kementerian Kesehatan pun melalui Wakil Menkes Dante Saxono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dante pun menjelaskan sekitar 13 ribu lebih kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus tahun ini, dan sebagian pasien pun telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Menurutnya, hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4 ribuan orang yang mengalami ISPA, dan mereka pun membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Sementara itu, secara spesifik, kasus pneumonia di Pontianak pun naik 20% imbas kabut asap karhutlah. Data tersebut disampaikan oleh Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat, yang mencatat peningkatan kasus pneumonia hingga 20%. Peningkatan kasus infeksi paru-paru ini menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Dan dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara pun menjelaskan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan, dan kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Jadi itu dia tadi dua informasi terkait kasus pneumonia yang terjadi di Indonesia imbas dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Sementara itu, dari kabar internasional pun disebutkan bahwa saat ini Jepang tengah mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang pun menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kemenhan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki pun juga akan membawa 3 helikopter ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Dan itu dia tadi pendengar, 3 informasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan pastikan bagi Anda untuk selalu update informasi melalui portal resmi kami di www.rri.go.id. Selain itu juga pendengar, saat ini siaran kami sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Gunung Indung adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Timur. Lagu ini sering dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Lirik lagu Indung Indung diciptakan oleh Ilin Sumarni. Kata Indung memiliki arti ibu dan Udik yang berarti desa. Menariknya, lirik lagu Indung Indung menggunakan sajak berima. Sebagai lagu daerah, Indung Indung cukup populer dan ramai dinyanyikan banyak orang. Lagu ini memiliki arti dan makna mendalam tentang keagamaan khususnya Islam. Lagu ini merupakan salah satu lagu gambus Melayu yang tenar puluhan tahun lalu. Lirik lagunya lugas dan disampaikan dalam bentuk pantun Melayu. Diketahui banyak orang tua yang mengajarkan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan harapan agar anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik dan menjunjung tinggi sopan santun.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu Aquanya, paling saja 2 kali turun itu 2 bulan lah. Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
0: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah ini berada di ujung utara Kalimantan. Salah satu penopang ekonomi masyarakatnya adalah sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 5.000 ton kering per bulan. Angka ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dinilai merupakan berkah karena dapat diproduksi sepanjang tahun, ternyata juga mendatangkan musibah bagi masyarakatnya. Kebutuhan pelampung rumput laut dari botol plastik kemasan minuman mencapai ribuan dalam sehari. Kini menjadi tumpukan sampah dan menjadi pemandangan yang tak elok di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nunukan sejak beberapa tahun terakhir. Ironisnya, botol-botol bekas itu sebagian besar diimpor dari negara tetangga Malaysia dengan dalih lebih berkualitas.
3: Bang, siapa namanya, Bang?
1: Tendi.
3: Tendi?
1: Iya.
3: Berapa tahun sudah berumur?
1: Ada 4 tahun sudah. Masuk.
3: Ya sini aja lagi, mana aja cari-cari informasi aja.
1: Informasi.
3: Oh, ada botol Malaysia kok?
4: Ada juga botol.
1: Ada juga botol Malaysia pasti.
4: Itu oke Malaysia itu.
3: Kuat mana itu?
1: Kalau anu yang itu kola itu yang paling kuat itu.
4: Malaysia.
1: Indonesia juga ada juga di Malaysia.
3: Berapa lama dipakai sih?
1: Palingan. Ya, bulan.
3: Tata itu botol Indonesia, botol Malaysia, 5 bulan semua.
1: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu Aquanya, paling saja 2 kali turun itu 2 bulan lah.
3: Kalau botol Malaysia?
1: Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
3: Oh, bisa 5 bulan dia dipakai ya? Berarti
1: ya.
3: 2 kali lipatnya kualitasnya ya?
1: Iya.
3: Jadi itu belinya bagaimana tuh yang dari Malaysia tuh?
1: Ada memang yang selalu bawa dia.
3: Pedagang?
1: Ya, pedagang.
3: Lama kah sudah pakai botol Malaysia ini?
1: Iya, lama.
3: Berapa tahun sudah, Bang?
1: 4 tahun kali 5 tahun.
3: Berarti kalau sudah 5 bulan, jadi sampah sudah?
1: Iya, sampah sudah. Begitulah sudah itu, banyak-banyak yang anu dibawa kan, dibuang sudah.
0: Fenomena ini mengusik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan karena dinilai merusak pemandangan dan kedepannya akan merusak lingkungan jika dibiarkan karena sampah plastik sulit terurai. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Freddy Gramiko mengungkapkan, tercatat sampah plastik dari bekas pelampung rumput laut mencapai 2 ton dalam sehari.
5: Ya, kita bisa memperhitungkan jumlah petani rumput laut kita, terus produksi berapa, kemudian berapa sampah plastik yang dihasilkan oleh mereka. Sampah utama di budidaya rumput laut ini kan itu adalah sampah plastik dari pelampung-pelampung ya. Jadi botol-botol kemasan minuman mineral itu yang dipakai sebagai pelampung, itu kan hanya pemakaiannya hanya 2-3 kali. Ya kan, setelah itu kan rusak, jadi sampah lagi. Itu yang jadi sampah di pesisir kita. Yang jelas kami temukan di lapangan bahwa ada banyak sekali botol-botol itu yang digunakan oleh petani rumput laut kita, ya. Dan kita tanyakan bahwa itu berasal dari Malaysia.
0: Fenomena tumpukan sampah di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan ini juga sesungguhnya dikeluhkan masyarakat di wilayah Mamolo, Tanjung Harapan, yang merupakan sentra produksi rumput laut karena lingkungan mereka menjadi kumuh. Sehingga pemerintah kelurahan meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan mencari solusi terkait persoalan ini, seperti diungkapkan Lurah Tanjung Harapan, Andi Maskur.
6: Karena di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan ini termasuk salah satu penghasil limbah plastik. Limbah plastik yang dipakai, botol-botol yang dipakai oleh para rumput laut sebagai pelampung, di mana tadi itu menjadi sampah bagi lingkungan. Nah itulah dengan ini kami punya inisiatif bagaimana dengan limbah plastik itu bisa kita kendalikan. Akhirnya lingkungan kita bisa bersih, warga kita bisa sehat, terhindar dari dampak lingkungan akibat daripada limbah plastik.
0: Gayung bersambut, harapan dari pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata sejalan dengan salah satu program Pertamina EP Tarakan.

0: Awalnya untuk yang ini programnya namanya Program Aliansi Kerja Bebas Sampah. Nah, Program Aliansi Kerja Bebas Sampah ini itu kita memang prioritaskan di Nunukan. Kenapa? Karena kan dari kami sendiri itu kan memiliki namanya social mapping, Mbak. Jadi pemetaan sosial gitu. Pemetaan sosial terkait masalah potensi, masalah aktor dan lain sebagainya untuk akhirnya menentukan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan ke negara atau misalnya ke sustainable development seperti itu kan. Nah, ketika dilihat ternyata di Nunukan itu isunya yang cukup urgent juga ya, itu adalah sampah kan, terkait sampah. Jadi kita ada approach, terus habis itu kita diskusi baik dari masyarakat, terus juga beberapa dinas seperti DLH, terus juga ada dinas perikanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
1: Pada tahun 2020, Pertamina Tarakan mendirikan Bank Sampah Karya Bersama beserta bantuan mesin pengelola sampah plastik menjadi pelampung rumput laut ramah lingkungan.
0: Pertama yang di petani rumput laut itu ada Bank Sampah Karya Bersama, itu yang dibuat adalah pelampung rumput laut ramah lingkungan. Nah, jadi pelampung rumput laut ramah lingkungan ini kita lihat pelampungnya kan pelampung plastik yang jenis PET ya. Kita mencoba untuk akhirnya meredus akhirnya produksi sampah yang ada di Mamulu menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan seperti itu. Buat yang pelampung botol, nah itu kita patenkan, sudah ada nomor patennya juga. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya kan setelah ini itu kan ada beberapa bank sampah juga yang mungkin terinspirasi juga untuk akhirnya memproduksi hal yang sama kan seperti itu. Itu malah bagus juga, maksudnya itu karena akhirnya jadi ada perubahan sistem atau misalnya kayak persepsi di situ gitu terkait masalah pengolahan sampah.
2: Saudara, saat ini saya sedang berada di Bank Sampah Karya Bersama, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, Bank Sampah Karya Bersama ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat atau PPM Mitra Binaan PT Pertamina EP Tarakan Fill. Dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pelampung rumput laut ramah lingkungan yang merupakan olahan dari sampah plastik bekas pelampung rumput laut yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu kemasan air mineral yang diubah menjadi pelampung botol ramah lingkungan.
1: Menurut pengelola Bank Sampah Karya Bersama, Masur, pelampung rumput laut ramah lingkungan yang diproduksi di bank sampah ini memiliki kualitas tinggi dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang diimpor dari negara tetangga Malaysia. Ia juga memberikan garansi kepada pelanggan jika pelampung rumput laut yang diproduksi di Bank Sampah Karya Bersama ini rusak dalam waktu 2 bulan, maka akan digantikan dengan yang baru.
3: Alhamdulillah pelampung kita ini bisa secara nasional. Karena kenapa? Di samping ketabalannya, ketahanannya pun sudah terbukti. Malahan kita memberikan jaminan dalam jangka 2 bulan. Bila mana ada kesalahan teknik sampai bolanya tadi mudah pecah atau bocor, itu kita akan ganti.
2: Ada jaminannya ya?
3: Ada jaminannya 2 bulan. Alhamdulillah selama ini sampai 1 tahun lebih masih terpakai.
1: Salah seorang pembudidaya rumput laut Kabupaten Nunukan, Habir, yang ditemui juga mengakui pelampung rumput laut ramah lingkungan ini jauh lebih berkualitas dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang digunakan selama ini.
4: Bisa dikatakan kalau kolanya itu bisa berbanding 5-6 kali. Satu kali kita beli pelampung di Bank Sampah Karya Bersama, satu kali kita beli, mungkin kita beli 5 kali kalau kita beli kola atau kuah. Di samping itu juga kelebihannya lagi, kalau seandainya ada yang rusak atau ada yang pecah, bisa kita kembalikan ke bank sampah kembali. Jadi ini barang tidak akan terbuang lagi seperti yang sekarang ini yang kita lihat ini di mana-mana di kolong-kolong rumah orang itu

0: berserakan apa namanya sampah plastik dari botol-botol rumput laut. Jadi alhamdulillah lah kalau masalah kualitas tidak diragukan deh.
1: Selain memiliki kualitas tinggi, penggunaan pelampung rumput laut ramah lingkungan ini juga dinilai lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.
0: Karena kan harga kole itu kan kurang lebih 2.000, sementara pelampungnya itu 3 sampai 4.000. Nah, tetapi itu kan kalau kita hitung-hitung sisi ekonomisnya, kita lebih ekonomis. Begitu juga dengan efisien waktu kita kerja. Ah, itu tadi mungkin kita ganti pelampung butuh waktu tenaga lagi. Ya ini kan kita tidak ganti-ganti lagi. Pokoknya sudah panen ya tinggal diturunkin lagi karena tidak ada diganti-ganti karena tidak pecah kan seperti itu. Kalau kita bilangnya efektif, efektif lah.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

jauh ke Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan. Bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru, memiliki racun yang berbahaya bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Waspadalah jika Anda terkena luka saat bencana di sekitar Anda terjadi. Berikut beberapa tips untuk merawat luka akibat bencana. Untuk luka ringan, Anda dapat mencuci tangan sebelum menyentuh luka, bersihkan luka dengan air bersih dan sabun, oleskan salep antibiotik untuk mencegah infeksi, tutup luka dengan perban atau plester. Dan untuk luka berat, segera cari bantuan medis profesional. Jangan mencoba untuk membersihkan luka yang berat sendiri. Jika ada benda asing di luka, jangan mencoba untuk mengeluarkannya sendiri. Berikan pertolongan pertama dengan membalut luka dengan perban atau kain bersih.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

Tahukah Anda bahwa air putih dapat meningkatkan kesehatan tubuh? Minum air putih secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menjaga kesehatan kulit. Eits, jangan lupa untuk minum air putih secara teratur ya. Tingkatkan kesehatan tubuh Anda dengan air putih yang segar dan bersih. Air putih, pilihan sehat untuk tubuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1, nunutkan kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini saya masih bersama Anda dalam program nunutkan sore ini. Dan pendengar, kalau saya lihat atau pantauan cuaca dari kantor RRI Nunukan ya, ini tampaknya kabut asap cukup tebal ya pendengar, sehingga tuh jarak pandang jalan itu sedikit berkurang gitu. Jadi bagi pendengar yang sedang beraktivitas di luar, pastikan untuk selalu menjaga diri ya, dan sambil menghadirkan sejumlah lagu-lagu atau playlist yang sudah kami siapkan, saya juga akan berbicara atau menyampaikan informasi nih terkait tips atau perlindungan diri ya, supaya kita itu bisa terlindung dari paparan udara tercemar gitu. Jadi memang yang paling utama itu adalah mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Karena memang kalau kita beraktivitas di luar ruangan itu, apalagi dalam kondisi kabut asap yang semakin pekat, itu lama-kelamaan akan membahayakan tubuh ya. Namun jika aktivitas di luar rumah itu tidak terhindarkan, maka pastikan agar Anda menggunakan masker saat keluar, karena masker sendiri dapat membantu mengurangi paparan partikel pencemar udara ya yang terhirup melalui saluran pernapasan. Jadi penggunaan masker ini terutama penting ketika berada di luar ruangan dalam kondisi udara berasap. Kemudian juga pendengar, selain memproteksi diri ketika beraktivitas di luar ruangan, perlu ada langkah-langkah ekstra ya, terutama untuk melindungi diri ketika di dalam ruangan nih. Seperti misalnya mempertimbangkan untuk menggunakan air purifier, karena air purifier itu dapat membantu dalam menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Jadi pastikan juga nih ruangan rumah Anda tidak menjadi tempat masuknya asap dari luar. Kemudian juga Anda perlu mewaspadai gangguan pernapasan ya, karena kita tuh harus waspada dan memastikan agar kondisi tubuh selama kabut asap itu tetap fit. Jadi kalau misalnya sudah mulai menunjukkan keluhan kayak batuk, sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya, itu sebaiknya tuh kita tidak abai gitu. Jangan anggap ini biasa gitu. Jadi di dalam kondisi kabut asap ini, bila timbul gejala atau keluhan, bahkan kalau semakin berat dan mengganggu aktivitas, segeralah periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi itu dia tadi pendengar, untuk tips dalam melindungi diri dari paparan kabut asap yang mencemari udara kita. Dan bagi pendengar, jangan kemana-mana ya, karena penunukan sore ini masih akan terus berlangsung. Dan perlu saya informasikan kalau nantinya azan maghrib itu akan jatuh di pukul 18.19 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum azan maghrib, tentunya kami akan menghadirkan pengajian Al-Quran ya. Dan pengajian kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 197 yang disampaikan oleh Aisyah Nur Ramadhani. Jadi pendengar, kembali saya informasikan agar selalu mengupdate informasi terkini ya, karena kita tuh selalu update info nih, terutama di kanal kami di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke azan maghrib, kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya saya akan menyampaikan klarifikasi terkait kabar hoax. Jadi beredar unggahan di media sosial yaitu Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT1. Faktanya klaim tersebut adalah kabar hoax ya, alias tidak benar. Dilansir melalui tirto.id yang dikutip oleh situs komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada kaitannya dengan vaksin ataupun proses imunisasi yang diberikan. Selain itu pula, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bersama Dinkes setempat menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Dengan demikian, unggahan beredar yang mengklaim meninggal bayi di Jepara akibat vaksin adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Dan pendengar, pastikan agar Anda selalu terupdate informasi terkini dengan selalu mengakses situs rri.co.id.
0: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: En ik ben een jaar. En mijn chocolade, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Tidur cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Berdaya. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, menunjukkan kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita akan berbagi informasi terkait kabar internasional ya, di mana Nepal baru saja dilanda oleh banjir serta tanah longsor yang dahsyat. Dan menurut pakar yang merupakan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAPI, Dr. Daryono, fenomena tersebut yang menerjang Nepal menjadi bukti nyata bagaimana perubahan iklim global dapat memicu bencana beruntun atau cascading hazard. Pakar menjelaskan rangkaian bencana ini bermula di wilayah pegunungan Himalaya dengan elevasi tinggi. Di wilayah tersebut, akumulasi pemanasan suhu atmosfer pun mempercepat proses dinamika kriosfer secara ekstrim. Lelehan es yang meningkat pesat menembus celah-celah gletser gantung dan terakumulasi di batas antara es dan batuan penopang. Selain itu, ketidakstabilan tersebut mencapai titik kritis saat masa es padat dan batuan ukuran masif pun runtuh secara mendadak. Akibatnya terjadilah proses jatuh bebas dari ketinggian lebih dari 1 km langsung menuju dasar lembah. Dan reruntuhan es maupun material longsor kemudian menyumbat alur sungai utama. Dan penyumbatan inilah yang menahan aliran sungai serta menjebak pasokan air baru dari hulu. Dalam hitungan jam pun, air terakumulasi menjadi danau raksasa yang menciptakan tekanan hidrostatis ekstrim terhadap dinding penahan alami tersebut. Dan Dr. Daryono memerinci kalau tekanannya itu atau getarannya itu tuh setara dengan gempa magnitudo 5. Jadi cukup besar ya. Kemudian juga minimnya jeda waktu antara jebolnya benteng es serta datangnya gelombang air di kawasan hilir membuat proses evakuasi pun tidak sempat dilakukan. Dan akibatnya korban pun menjadi banyak dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan yang berskala masif. Sehingga pakar pun menganalisis fenomena ini menjadi bukti nyata bagaimana perubahan iklim global dapat memicu bencana beruntun dari puncak kriosfer hingga menghancurkan kawasan hilir dalam rentang waktu yang sangat singkat.

0: hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, Bab Bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Ba.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Ba, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Ba. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, aku telat.
1: Rio, Rio, sudah jadi kebiasaanmu bah itu, suka telat.
4: Yalah batu.
5: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia, dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Gempa bumi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan melakukan mitigasi bencana gempa bumi dengan tepat. Sangat penting karena mitigasi yang tepat juga berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang aman dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan bertahan dari bencana gempa bumi.

0: Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi atau cacar sapi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

Baik, pendengar, Nunukan Color Festival 2026 baru saja diselenggarakan tadi pagi. Jadi apakah ada nih pendengar yang sempat berpartisipasi dalam event tersebut? Dan seperti yang diketahui, event tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT Kabupaten Nunukan dan HUT Kemerdekaan RI. Dan Nunukan Color Festival 2026 pun menghadirkan lari santai dengan konsep festival warna dan hiburan masyarakat. Panitia mencatat sekitar 300 peserta resmi, sedangkan jumlah peserta yang ikut berlari mencapai 700 orang. Peserta yang tidak dapat mendapatkan nomor dan baju tetap mengikuti kegiatan lari bersama peserta lainnya. Kondisi tersebut membuat jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan menjadi lebih banyak dari peserta resmi. Kegiatan tersebut juga menghadirkan beragam aktivitas bersama yang mengajak masyarakat bergerak dan menari. Kegiatan ini pun menjadi salah satu hiburan ya bagi peserta selama Nunukan Color Festival 2026. Dan seperti yang diketahui, untuk jarak tempuh larinya itu sejauh 5 km dengan titik start di Gor Dwi Kora Nunukan. Rute kemudian dilanjutkan menuju Jalan Kampung Baru Selisun, kemudian berputar di Jalan Mambunut dan kembali menuju Gor Dwi Kora Nunukan sebagai garis finish. Jadi gimana pendengar, apakah ada pendengar yang sempat berpartisipasi dalam event tersebut? Kemudian juga ada, kita bergerak ya ke Saela Nuka, di mana lapas kelas 2B Nunukan ini tuh menggali potensi lokal dengan mengembangkan budidaya ikan air tawar. Dan kini lapas yang dulunya image-nya itu sebagai tempat yang menakutkan untuk menghukum para narapidana, tapi sekarang lapas itu sudah bertransformasi ya dan berubah menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Dan tentunya lapas juga menjadi tempat bagi para warga binaan untuk mengasah skillnya ya. Jadi sebagai bekal untuk mereka nantinya ketika bebas gitu. Dan di tempat ini juga para warga binaan itu dilibatkan langsung untuk membudidaya ikan air tawar jenis nila dan lele. Dan uniknya pakan yang digunakan tuh berasal dari maggot yang diolah sendiri karena kaya akan kandungan proteinnya yang tinggi. Dan selain itu juga langkah Lapas Nunukan mengembangkan budidaya ikan ini itu bukan tanpa alasan, karena salah satunya itu selama ini Lapas melihat adanya potensi gitu dari pengembangan ikan air tawar, karena selama ini masyarakat itu bergantung pada pasokan ikan laut. Jadi peluang pasar ikan air tawar pun sangat terbuka lebar. Selain itu juga program ini untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.56, itu artinya program Nundukan Sore ini harus segera berakhir. Namun jangan khawatir, karena siaran kami masih terus berlanjut dan ada program Nundukan Malam bersama rekan saya Wina Dewiana. Dan nantinya di program Nundukan Malam akan dibuka oleh Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Jadi terima kasih banyak pendengar atas kesetiaannya dan selalu stay tune di ruang dengar kami di Pro 1 Nundukan. Dan pastikan agar pendengar selalu mendengarkan siaran kami ya, karena sekarang siaran kami bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga, bagi Anda yang ingin selalu update informasi, Anda dapat mengakses portal berita kami di www.rri.co.id. Dan akhir kata, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Siap.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan

0: persetujuan komite, salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pemerintah dan reforma agraria, kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
1: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publik komunikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuatan

0: pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
2: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandrarini.
3: Mereknya OneMed itu. Ya,
2: kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KP suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
1: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
4: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
6: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
7: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
5: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anugo Suma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan malam ini, kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya di program Nunukan Malam bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Kami hadir untuk Anda malam hari ini di program musik dan informasi hingga pukul 21 malam hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Bersama kami tim Nunukan Malam, saya Wina Dewiana mengajak Anda untuk terus update informasi dan juga berpartisipasi ya untuk di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi kami hadirkan, kami akses dari situs rri.co.id. Salah satu informasi yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan, di antaranya pendengar, Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Dr. Anda Mahria MPD, mengapresiasi upaya RRI dalam mengangkat dan juga memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai program, termasuk lagu-lagu daerah Indonesia. Menurutnya, pelestarian lagu daerah ini menjadi langkah penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada generasi muda. Ia juga menilai keberadaan lagu daerah di ruang siar radio dapat menjadi sarana edukasi sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Ia juga mengusulkan agar lagu daerah yang diperkenalkan tidak hanya berasal dari beberapa daerah saja, tetapi dapat mencakup lagu dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal keberagaman musik yang juga dimiliki oleh setiap daerah. Hadir informasi berikut untuk Anda mengawali kebersamaan kita di program musik dan informasi malam hari ini.

0: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

0: Dengan ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita akan lanjut lagi untuk informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk terus memperbarui informasi kita bersama di kesempatan malam hari ini. Kami akhiri untuk di program Musik dan Informasi ya, edisi malam hari ini pendengar, dan tepat pukul 21 malam kami kembali ajak Anda untuk update program lainnya ya, dan juga sesaat lagi akan kami hadirkan paket rekaman drama radio pendengar untuk Anda. Selamat mendengarkan, dan ini dia sebuah judul dari produksi RRI Palangkaraya dengan Penantian. Kita dengarkan bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu, agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini, ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri. Setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak. Dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri?

0: Pak.
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak. Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita. Ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pak.

0: Nanti papa jelasin ya.
1: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
2: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
3: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
1: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
3: Ada apa? Sakit, Pak.
2: Bapak, minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri bapak yang baru.
3: Tidak. Maaf, aku jahat.
2: Dulu waktu bapak sampai di kota, bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib bapak. Dia mau memperkerjakan bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta bapak menikahinya. Awalnya bapak tidak mau. Tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
3: Ada itu, Pak.
2: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan bapak akan pergi dengan istri bapak yang baru ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar untuk malam hari ini masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya untuk di program Ngobras Informasi seputar komunitas hingga pukul 22 malam hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi seputar komunitas. Nah, untuk malam hari ini ada komunitas yang juga pastinya penuh inspirasi dan paling unik nih di dunia. Di antaranya pendengar ada komunitas penyulam suku Miao di Tiongkok ya. Sulaman mereka ini merupakan seni tradisional rakyat suku Miao yang tinggal di pegunungan Tiongkok Selatan. Secara historis, sulaman suku Miao dianggap sebagai salah satu dari 5 tradisi sulaman besar Tiongkok. Dan ini adalah kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan wanita Miao yang pastinya menghasilkan karya seni yang terinspirasi oleh lagu dan legenda tradisional suku Miao. Dan pendengar, di desa-desa suku Miao, anak perempuan mulai belajar sulaman dari ibu dan bibi mereka sejak usia muda. Sejak usia 15 tahun, anak perempuan mulai menyulam sendiri mahar mereka, yaitu pakaian sulaman berhias. Sambil bekerja, mereka tidak hanya mengasah keterampilan mereka sebagai penyulam, tetapi juga mempelajari budaya mereka sendiri. Komunitas pertama, kami hadirkan informasinya untuk Anda di program Ngobras Informasi seputar komunitas untuk Anda malam hari ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama sebuah lagu dari miliknya Derby, Tuhan Tolong ya. Dan juga masih di program Ngobras, informasi seputar komunitas. Lanjut, informasi kali ini ada komunitas di Pulau Hongkong pendengar ya, Desa Pok Fulam. Dan Pok Fulam adalah satu-satunya desa yang tersisa di Pulau Hongkong yang terletak di lereng bukit di sisi barat pulau. Tahun 1885 pendengar, desa ini menjadi rumah bagi Dairy Farm Group yang didirikan untuk menyediakan susu segar bagi Hong Kong. Meskipun desa ini sudah tidak ada lagi di Pok Fulam, kandang sapi tua masih dapat dilihat di lereng bukit. Kami hadirkan masih informasi seputar komunitas unik ya. Juga bersama kami tim Tunukan malam ini yang bertugas. Pendengar, silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi juga seputar komunitas saat ini, kebetulan Anda sedang bergabung di komunitas itu, kira-kira apa program atau juga barangkali hal-hal yang dilakukan, kegiatan-kegiatannya begitu ya, ingin Anda kabarkan, sharing, dan barangkali bisa nih ngobrol bareng juga di Pro 1 Nunukan di studio. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi, informasi-informasi yang ingin dikabarkan, sharing terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program Ngobrol, informasi seputar komunitas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

0: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini, pendengar. Dan kembali untuk Anda, kami ajak bergabung di program Ruang Rindu ya, hingga pukul 23 malam hari nanti. Kami ajak Anda untuk bernostalgia bersama kami di malam hari ini, boleh ya. Kami juga buka di sambungan 0811-5311-945. Anda dapat bergabung untuk di via SMS, kemudian juga di via WhatsApp, dan ingin bergabung di via telepon, kita buka on air. Seperti apa nih barangkali kabar dari tempat tinggal Anda saat ini, di sana suasananya seperti apa, aman, damaikah ya, seperti itu, atau ada sesuatu yang kurang nih, boleh ya Anda berkabar kepada kami di 0811-5311-945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dina dengan Asmara, ya masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama untuk di malam hari ini di program Ruang Rindu. Dan pendengar, kami juga hadirkan informasi untuk Anda, ya. Untuk yang malam hari ini lagi ngopi atau lagi ngeteh nih. Nah, informasi seputar kopi, dampak dan juga beberapa tips kopi malam, pendengar. Nah, untuk waktu idealnya sendiri diusahakan minum kopi terakhir 4 hingga 6 jam sebelum tidur, ya, agar kafein tidak merusak waktu istirahat Anda. Berarti kalau biasa malamnya tidur jam 9 malam, ya, kurang lebih 4 jam sebelum itu jam berapa nih pendengar? Jam 5 sore. Waduh. Kemudian batasi porsi, ya, untuk ngopinya cukup minum 1 gelas kecil atau setengah cangkir untuk rasa hangat tanpa berlebihan. Hindari gula berlebih, ya, karena kurangi gula ini agar tubuh tidak mendapat lonjakan energi yang membuat susah tidur. Dan juga untuk resiko kesehatan sendiri, konsumsi kafein berlebih di malam hari bisa memicu jantung berdebar dan asam lambung naik. Nah, bagaimana nih untuk yang memang kebiasaannya harus ngopi malam gitu, ya, ngopi malam di jam 7 atau jam 8-an lah seperti itu, tidur awal juga. Nah, ini berarti kafeinnya tidak, kopi, minum kopi tadi tidak berpengaruh apa-apa begitu, ya, terhadap tidur Anda. Kami hadirkan informasi berikut masih seputar dampak dan juga beberapa tips ngopi malam. Malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia, kembali bernostalgia bersama kami. Santai sejenak bersama Era Rinunukan di program Ruang Rindu untuk Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan Malam untuk saat ini.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP. Mau tidur HP. Foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Miliknya Bruri Martika featuring Dewi Yul dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Jangan pernah ada yang namanya dusta, hadir dusta ya, apalagi untuk yang namanya sebuah cinta. Di program Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di malam hari ini, bernostalgia bersama tentunya untuk yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Untuk waktu malamnya selalu setia bersama RRI Nunukan untuk bernostalgia. Oke, dan dua lagu yang akan kita dengarkan bersama. Lagu berikut, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk di program Ruang Rindu edisi malam hari nanti. Dan lanjut ya, masih bersama kami tim Nunukan Malam untuk di acara selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan

Edi Silitong ya, hadir malam hari ini mendengar di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Baik, dan kami juga hadirkan informasi-informasi kali ini terkait budaya unik yang ada di Indonesia ya. Di antaranya ada budaya Kasada, pendengar. Nah, upacara Kasada yang dilakukan setiap tahunnya juga termasuk contoh kebudayaan Indonesia yang selalu dilestarikan. Upacara yang dilakukan setiap tanggal 14 Kasada kalender tradisional Hindu Tengger adalah janji suku Tengger kepada Bromo. Hadir informasi berikut untuk Anda, dan selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya, untuk Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan, semoga bisa terhibur dan juga informasi seputar kebudayaan ya akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 malam hari nanti.

Rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang lalu dibelah menjadi dua bagian, selanjutnya para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut

Mendengar tanam sasi. Tanam sasi adalah upacara adat untuk mengiringi kematian di Merauke. Sasi yang digunakan pada upacara ini adalah sejenis kayu yang akan ditanam ketika kematian sudah mencapai 40 hari dan dicabut setelah 1000 hari. Masih informasi budaya kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga tentunya kami iringi dengan lagu-lagu daerah ya untuk malam hari ini. Kembali selamat malam untuk yang baru saja bergabung mendengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
1: Eta kernaun mana emang?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari 3 jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Mengenal tradisi.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir acara untuk di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar budaya malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, dua buah lagu akan menutup jumpa kita, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
2: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang, dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali di program inspiratif Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk memberikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari kita. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu jadikan lelahmu lillah. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Suprayitno SHLC. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah, meskipun hujan, tadi sempat hujan ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah hadir di studio hari ini Pak. Dan kan dalam menjalani kehidupan tuh kita pasti mengalami yang namanya lelah gitu Pak. Bahkan mungkin ingin menyerah gitu. Nah, sesuai dengan topik hari ini, gimana sih Pak caranya agar lelah kita ini bisa jadi lillah dan tidak sia-sia? Mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini, kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpakan dalam acara Mutiara Pagi di edisi Senin tanggal 31 Agustus 2026. Sebuah kesyukuran besar pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas kebaikan kita. Lalu salawat dan salam tertujukan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya yang tetap istiqamah di atas ketaatan sampai kematian datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang mendengar Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan seorang manusia, maka kita tidak pernah terlepas dari yang namanya rasa lelah. Kita lelah ketika bekerja, kita lelah ketika belajar, menuntut ilmu. Bagi para da'i, para mubalik, para ustadz, mereka lelah ketika berdakwah. Ada yang lelah ketika mengurus keluarga, ada yang lelah ketika mendidik anak, ada yang lelah ketika melayani, berkhidmat untuk orang lain. Bahkan terkadang kita lelah dalam menjalankan berbagai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini memang adalah tempat untuk kita berjuang, tempat perjuangan dan tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, ya. Kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan yang susah payah. Berdasarkan ayat ini maka jangan heran apabila dalam perjalanan hidup kita, kita menemukan yang namanya kesulitan-kesulitan. Jangan heran jika terkadang ketika seorang dai, seorang mubalik, seorang ustaz berdakwah, maka itu melelahkan. Bagi seorang pelajar, mahasiswa, terkadang belajar itu melelahkan. Bagi para pekerja, ternyata bekerja itu melelahkan. Yang di rumah mengurus keluarga itu melelahkan. Dan bagi para pelaku-pelaku kebaikan pun, ketika berbuat kebaikan itu melelahkan buat mereka. Karena dunia memang bukan tempat untuk bersantai. Dunia bukan tempat untuk bersantai tanpa ada yang namanya ujian. Dunia adalah tempat untuk beramal, sedangkan tempat untuk menikmati hasil amal kita, hasil kerja kita secara sempurna itu nanti adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar melakukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Tidak semua lelah kita itu memiliki nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lelah yang hanya menghasilkan keletihan, kecapean, tapi ada lelah yang berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sama-sama berjam-jam bekerja, tetapi yang satu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sama-sama menempuh perjalanan yang jauh, tetapi perjalanan yang satu, ya, seseorang yang satu itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara perjalanan orang yang satunya, yang lainnya itu hanya menjadi aktivitas duniawi belaka. Pertanyaannya, apa yang membedakannya? Nah, apa yang membedakan dari hal tersebut sehingga ada yang dapat pahala dan ada yang tidak? Ternyata jawabannya adalah salah satunya adalah karena niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini mengajarkan pada kita, ya, bahwa setiap pekerjaan kita itu tergantung dari niat kita. Ketika niat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, tapi kita akan mendapatkan dari sisi duniawi saja. Nah, inilah yang kemudian sering kita ungkapkan dengan kalimat lelah lillah. Lelah lillah. Lelah karena Allah Subhanahu wa taala. Lelah dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lelah yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lelah secara fisik saja. Bukan lelah juga secara pikiran saja. Akan tetapi lelah yang memiliki tujuan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwa harta-harta yang kita keluarkan dengan niat yang benar itu dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Sampai-sampai satu suap makanan yang kita suapkan ke mulut istri-istri kita, maka itu akan mendapatkan ganjaran pahala berupa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang ayah yang keluar rumah dalam keadaan mengantuk, bekerja berjam-jam, menghadapi panas di daerah yang mungkin padat, mereka harus menghadapi macet, belum lagi tekanan pekerjaan, target, dan berbagai kesulitan. Secara lahiriah, mungkin dia hanya terlihat sedang mencari nafkah. Akan tetapi, jika dia keluar dengan niat, "Ya Allah, aku bekerja untuk mendapatkan rezeki halal, memenuhi kebutuhan keluargaku, menjaga keluargaku dari meminta-minta, dan menjalankan kewajibanku." Ketika dia mengatakan seperti itu, dia niatkan seperti itu, maka lelah itu tidak hilang begitu saja. Bahkan sesuap makanan yang diberikan kepada keluarganya dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula seseorang yang capek lelah dalam menuntut ilmu, belajar, duduk berjam-jam membaca buku, menghadiri kajian, menghadiri kuliah. Bagi yang belajar-belajar agama, mereka menghadiri kajian, menghafalkan Al-Quran, memurajah pelajaran, mengulang-ulang pelajarannya, mencatat berbagai macam faedah disampaikan oleh ustadznya, kiainya, lalu mengkaji, membaca berbagai macam referensi, melakukan penelitian. Terkadang itu merupakan perkara-perkara yang berat. Mata mengantuk, pikiran lelah, badan maunya istirahat. Tetapi apabila semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan meremehkan satu langkah pun. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita dalam hadis surat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, barang siapa yang meniti, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana Nabi SAW menggunakan ungkapan menempuh jalan. Ya, menempuh jalan. Menuntut ilmu memang sebuah perjalanan. Di dalamnya, dalam menuntut ilmu itu ada pengorbanan, ada kesabaran, waktu dan tenaga, terkadang air mata. Ada malam-malam yang digunakan untuk membaca, pagi-pagi yang digunakan untuk belajar, perjalanan ditempuh untuk menuju majelis ilmu, dan berbagai kesulitan yang harus dilewatinya. Nah, inilah semua pekerjaan-pekerjaan nanti ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita tadi, setiap hal yang kita lakukan tadi siang dan malamnya dan perjalanan menuju ke majelis ilmu tersebut, maka semuanya akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan keluarnya kita dari rumah untuk belajar, maka kita sedang membuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang berdakwah juga akan merasakan yang namanya lelah, capek. Tidak semua orang yang didakwahi itu mau menerima nasihat. Tidak semua orang memahami perjuangan seorang dai, seorang ustaz, seorang mubalig. Terkadang seseorang telah berbicara panjang lebar, tetapi hanya sedikit yang dipahami dan sedikit orang-orang yang paham itu lalu mau berubah. Terkadang kita mengajak kepada kebaikan, tetapi justru mendapatkan kritikan-kritikan. Terkadang kita berusaha untuk membangun sebuah program, akan tetapi banyak kendala yang muncul dalam ya menjalankan atau membangun sebuah program tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, seorang dai, seorang muslim yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jika suatu hari kita merasa lelah dalam berdakwah, maka jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa perjuangan kita itu sia-sia. Bisa jadi justru pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita. Bisa jadi pahala yang tidak pernah kita lihat. Bisa jadi ada pahala yang sama sekali tidak pernah kita lihat. Bisa jadi ada satu hati yang tersentuh karena sebuah kalimat yang kita sampaikan, meskipun kita terkadang tidak menyadarinya. Meskipun terkadang kita tidak menyadarinya, karena memang kita tidak mengetahui dari kalimat kita yang mana yang kita sampaikan itu yang ternyata itu bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah ya bagi manusia. Maka teruslah menyampaikan kebaikan ya. Teruslah mengajarkan kebaikan yang nanti mudah-mudahan dari setiap apa yang kita sampaikan dari kebaikan tersebut ada yang bisa menjadi ya pintu-pintu hidayah bagi manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa berbagai kesulitan yang menimpa seorang muslim itu dapat menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yashukuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, tertimpa penyakit, tertimpa kesusahan, tertimpa kesedihan, tertimpa gangguan maupun kegundahan, bahkan kata Rasulullah sampai duri yang menusuknya, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan baginya sebagian dari dosa-dosa yang dia miliki karena sebab kelelahannya tadi, ya sebab sedihnya dia tadi, sebab tertusuk durinya dia, maka itu bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahannya. Maka jangan kita pernah menganggap remeh kelelahan yang kita alami, yang datang kepada kita. Bisa jadi badan kita sedang lelah, tapi ternyata dosa-dosa kita sedang digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mata kita sedang mengantuk. Ya, bisa jadi mata kita sedang mengantuk karena kelelahan. Akan tetapi ya, pahala kita sedang dicatat Allah Subhanahu, dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lelah untuk membaca, tidak mampu lagi membaca, tapi ternyata kita masih mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kaki-kaki kita itu terasa berat untuk kita langkahkan, untuk hadir dalam ya, menghadiri majelis-majelis ilmu ya, pergi untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah SWT, melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Akan tetapi langkah kita ternyata sedang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun lelah lillah bukan berarti seorang muslim harus memaksakan dirinya sampai nanti akhirnya merusak tubuhnya. Ya. Bahkan sampai mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh tubuhnya. Ya, tubuh seorang muslim itu mempunyai hak. Keluarga yang dia miliki juga punya hak. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda mengingatkan kepada kita, ya, ini dinasihatkan kepada Abdullah bin Amr. Dimana di Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu itu pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak atasmu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan dirimu juga memiliki hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, maka berikan semua yang memiliki hak itu haknya. Jangan sampai ya, seseorang itu berkata saya ingin berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, takkan tetapi keluarganya ditelantarkan. Jangan sampai seorang sibuk dalam berbagai kegiatan, kegiatan-kegiatan kebaikan, tetapi meninggalkan kewajiban yang lebih utama, yaitu mendidik keluarganya. Jangan sampai tubuhnya ya, jangan sampai seorang itu memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya malah dia jatuh sakit sehingga tidak bisa lagi melanjutkan amalnya. Lelah lillah bukan berarti seseorang itu nanti ya melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dan melaksanakan semua aktivitasnya itu dengan memaksakan dirinya. Akan tetapi yang benar adalah lelah lillah itu adalah lelah dalam kebaikan dengan niat yang benar, dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, dan tetap memperhatikan keseimbangan. Nah, ada perbedaan antara mencari kesulitan, ya, ada mencari kesulitan dan bersabar ketika kesulitan itu datang. Islam tidak mengajarkan kita untuk sengaja mencari penderitaan, mencari kesulitan. Akan tapi ketika kita memilih jalan kebaikan, atau ternyata jalan itu membutuhkan pengorbanan, maka kita bersabar di situ. Ya. Ketika amanah datang, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika tanggung jawab datang, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika dakwah membutuhkan tenaga, berikan sesuai dengan kemampuan. Ketika keluarga membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ya, berikan perhatian. Ketika umat membutuhkan kontribusi, maka berikan kontribusi. Tapi semuanya dilakukan dengan ilmu, dengan hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya. Dan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ketika kita melaksanakan segala sesuatu maka harus dibarengi dengan kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan tentang sabar itu innamayufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya, kita perhatikan tanpa batas Allah memberikan balasan kepada orang bersabar dalam melaksanakan semua aktivitasnya, dalam semua pekerjaannya. Manusia itu memiliki batas. Kita bisa menghitung berapa jam kita bekerja, berapa kilometer kita berjalan, ya berapa halaman yang kita baca, ya. berapa kali kita mengajar, berapa tenaga yang kita keluarkan, berapa harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlah harta yang kita nafkahkan kepada keluarga, tapi kita tidak mampu menghitung pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin manusia tidak mengetahui berapa besar perjuangan kita. Mungkin orang lain tidak melihat malam-malam yang kita korbankan. Mungkin orang lain tidak mengetahui betapa banyak tenaga yang kita keluarkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka jangan terlalu sibuk untuk mencari validasi pengakuan manusia. Jangan sampai kita hanya bersemangat ketika bekerja, beraktivitas ketika dilihat orang, dilihat manusia. Jangan sampai kita hanya merasa perjuangan kita berarti ketika ada yang memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada kita. Jika manusia tidak melihat kita, ketahui bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jika manusia tidak memberikan apresiasi, penghargaan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi terbesar untuk kita yang mungkin kita tidak akan pernah menyangkanya. Maka jika manusia tidak berterima kasih, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba sedikit pun itu. Maka dari itu kita di dunia ini yang hanya sementara ini, lelah kita juga pun hanya sementara. Kesulitan kita juga sementara. Umur kita terbatas. Pada akhirnya kita semua nanti akan meninggalkan dunia ini. Karena itu jangan sampai kita takut ya kepada sedikit lelah di dunia ini sehingga kehilangan kenikmatan yang kekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perhatikan, jangan sampai ya, setiap aktivitas kita yang kita kerjakan itu menjadi bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ketika kita sudah mulai beramal, melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan tersebut walaupun mungkin hanya kebaikan-kebaikan yang kecil, tapi kita mulai rutinkan ya setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya walaupun itu mungkin dianggap tidak bermanfaat bagi manusia, maka tetap lakukan, tetap kerjakan ya dengan rutin, karena sungguhnya salah satu amalan yang dicintai Allah SWT itu juga adalah amalan yang adwa muhawain qalla. Amalan yang senantiasa rutin kita kerjakan, continue kita kerjakan, walaupun mungkin hanya sedikit. Kalau kita hanya mampu melakukan hal sedikit itu, hal-hal yang kecil itu, tapi kita niatkan ya, untuk memberikan manfaat kepada manusia, maka insya Allah ya kita rutin terus mengerjakannya dan kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan menjadi besar insya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap lelah kita akan menjadi ya ladang-ladang pahala yang banyak buat kita di akhiratnya Allah SWT. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat diri kami dan juga para pendengar sekalian mengenai Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memperbaiki niat-niat kita dalam beramal. Dan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal. Dan Allah SWT bisa menjaga kita untuk senantiasa beramal sampai kematian datang kepada kita. Dan Allah SWT berkenan membalas setiap amalan kita dengan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Subhanallah.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya yang mana pendengar kalau misalnya mendengarkan semoga bisa dipraktekkan di kehidupan ya. Jangan lupa untuk supaya kelelahan bisa berubah menjadi lelah itu ada pada niatnya dan harus diniatkan kepada Allah. Jadi biar aktivitas kita yang tadinya capek jadi tidak terasa sia-sia karena tahu Allah itu melihat apa yang kita lakukan dan Allah insya Allah mengganjar apa yang sudah kita kerjakan begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Dan pendengar, mari kita akhiri mutiara pagi ini dengan doa semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK, kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur.
2: Sebagai pengelola obat, mereka wajib memiliki sertifikat. Dalam hal ini adalah surat izin apoteker. Jadi kalau dia apoteker itu surat izin apoteker namanya, surat izin praktek apoteker SIPA.
3: Sari Berita, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan dalam upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan, setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktek apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin tanggal 31 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tugarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
2: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media grup. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
1: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
2: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak pengangguran yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
1: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
2: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Di informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktek apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, Heriati mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan ini untuk meningkatkan wawasan apoteker sebagai penanggung jawab pengelola kefarmasian agar mereka bekerja sesuai dengan regulasi atau SOP. Hal ini harus dilakukan agar obat yang sampai ke konsumen harus aman.
4: Inilah makanya kita melakukan kegiatan ini sebagai bimbingan teknis untuk pengelolaan bimteknya ini untuk perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan toko obat. Jadi sebagai pengelola obat mereka wajib memiliki sertifikat. Dalam hal ini adalah surat izin apoteker. Jadi kalau dia apoteker itu surat izin apoteker namanya. Surat izin praktek apoteker SIPA kalau untuk apoteker ya.
3: Ia juga menjelaskan para apoteker harus memiliki surat izin praktek apoteker atau SIPA sebagai syarat sebagai seorang apoteker. Jika tidak memiliki SIPA, maka tidak dapat berproses untuk perencanaan, pengadaan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola kefarmasian.
4: SIPA itu dia wajib urus. Kenapa? Itu syaratnya dia bisa dapat SIPA itu pertama adalah STR, surat registrasi dari profesinya masing-masing. Dalam hal ini apoteker ya. Nah, jadi setelah mereka mendapat surat registrasi, mereka harus mengajukan untuk pembuatan SIPA. Nah, pengajuannya itu langsung ke PTSP karena kita sekarang satu pintu untuk pengurusan perizinan. Jadi mereka mengajukan SIPA-nya ke PTSP tetapi dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3: Ia juga menyampaikan apabila apoteker ingin bekerja harus mengurus surat registrasi di pusat. Begitu pula dengan kepengurusan SIPA dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Meski demikian, apoteker juga harus mengumpulkan satuan kredit profesi atau SKP. Jika belum mencukupi, maka belum bisa memperpanjang SIPA. Sehingga proses pengadaan pengelolaan obat tidak berlangsung langsung. Hal ini bisa berdampak kepada pemilik apotik untuk mendapatkan obat. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas program pembangunan jembatan perintis Garuda yang dimotori oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Dataran Tinggi Krayan. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
5: DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan melalui program Jembatan Perintis Garuda yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Program tersebut sangat membantu mengatasi keterisolasian di wilayah dataran tinggi Krayan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam yang membidangi sektor perekonomian mengungkapkan inisiatif dan gerakan yang dimotori oleh jajaran Kodim 0911 Nunukan tersebut sangat berdampak langsung bagi masyarakat. Akses jalan dan jembatan selama ini menjadi persoalan paling memprihatinkan yang menghambat geliat ekonomi di wilayah perbatasan tersebut. Ia menambahkan ketika infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan penghubung dapat dilalui dengan baik, distribusi hasil bumi masyarakat setempat tidak lagi terkendala, yang selama ini para petani di Krayan harus berjuang keras mengangkut hasil panen secara manual karena terbatasnya akses transportasi.
6: Akses yang paling penting sekarang itu di Krayan adalah akses jalan dan jembatan. Nah, ketika akses jalan dan jembatan ini baik dan bisa dilewati, insya Allah hasil-hasil pertanian masyarakat di Krayan itu akan terbantukan untuk didistribusikan.
5: Komandan Kodim dan Dim 0911 Letkol Infantri Tony Prasetro menyatakan seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melalui program teritorial yang taktis tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang, Kodim 0911 menginisiasi pembangunan skala mikro yang dikerjakan secara gotong royong bersama warga setempat. Salah satunya adalah rampungnya jembatan Garuda di Krayan yang kini berfungsi optimal sebagai jalan tani. Imin Muslimin melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan event Color Festival 2026 sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan Event Color Festival 2026 sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan yang akan diikuti ratusan peserta tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Sekretaris Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, Event Color Festival yang melibatkan banyak peserta dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan dapat mengambil bagian dengan membuka lapak usaha dan menawarkan berbagai produk kepada peserta maupun masyarakat yang hadir.
9: Kemudian bagi masyarakat yang mau terlibat misalnya di UMKM dan sebagainya, ya silahkan nanti dipersiapkan kita minggu pagi sampai dengan tengah hari ya. Kita ada panggung di area GOR belakang menyaksikan keseruan dari Nunukan Color Fest.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berupaya agar setiap event yang digelar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM. Pelaku usaha dapat memanfaatkan tingginya kunjungan masyarakat untuk memasarkan produk dan meningkatkan penjualan.
9: Sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan sebanyak-banyaknya event seperti ini ya, tidak hanya olahraga, ada budaya, ada seni, ya macam-macam ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
8: Ia juga meminta pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi dalam Color Festival 2026 untuk segera menyiapkan lapak usaha di GOR Dwi Kora Nunukan. Masyarakat juga diharapkan turut hadir untuk memeriahkan kegiatan sekaligus mendukung produk yang ditawarkan para pelaku usaha lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan dalam upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menegaskan, setiap apoteker wajib mengantongi surat izin praktek apoteker atau SIPA demi menjamin keamanan dan legalitas distribusi obat hingga ke tangan masyarakat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini. Dan pendengar, untuk informasi kali ini yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari berita ekonomi nasional, pendengar, di mana analis perkirakan rupiah, harga minyak, dan emas masih akan tertekan pekan depan. Kondisi global yang masih tidak menentu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga minyak, dan harga emas sepekan ke depan. Faktor utamanya adalah kondisi geopolitik, suku bunga di Amerika Serikat, dan permintaan emas dunia yang tinggi. Menurutnya, permintaan akan emas akan meningkat sepekan ke depan, karena bank-bank sentral juga melakukan pembelian emas sebagai aset yang aman. Ibrahim mengatakan kondisi pasar masih akan bergejolak di pekan depan. Dipicu pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh di Simposium Ekonomi Jackson Hole akhir pekan kemarin terkait inflasi. Di sisi lain, Amerika Serikat telah menguasai sepenuhnya hasil minyak Venezuela, sehingga kemungkinan akan terjadi kelebihan pasokan minyak. Venezuela, kata Ibrahim, kemungkinan juga akan keluar dari OPEC karena minyaknya sudah dikuasai dan dikendalikan Amerika Serikat. Tidak puas merampas minyak Venezuela, Amerika Serikat masih berupaya untuk menguasai jalur perdagangan energi Selat Hormuz. Meski upaya itu selalu gagal karena kegigihan Iran mempertahankan selat yang sebagian berada di wilayah negaranya. Ibrahim memperkirakan harga minyak West Texas Intermediate atau WTI akan bergerak di kisaran 76,30 US dollar hingga 98 US dollar per barel sepekan mendatang. Sementara itu, prospek suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi kemungkinan membuat indeks dolar Amerika Serikat menguat, kisaran 98,90 hingga 100,80. Harga logam mulia diperkirakan akan berada di level support 2,6 juta rupiah per gram dan level resistensi di 2,81 juta rupiah per gram. Emas dunia diperkirakan ditransaksikan di level support yaitu 4.262 US dollar per troy ounce dengan level resistensi di 4.682 US dollar per troy ounce. Itu tadi informasinya mengenai analis memperkirakan rupiah, harga minyak, dan emas masih akan tertekan pekan depan. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi terkait ekonomi lainnya, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia.
4: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
5: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
6: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
7: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
8: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
9: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa, dan negara.
10: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: ...96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini, dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari berita internasional. Di mana media sosial Twitter.now kembali aktif, pengguna bisa daftar untuk uji coba. Startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung. Peluncuran berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum. Operation Bluebird didirikan Stephen Coates, mantan penasehat hukum merek Twitter, yang menilai X telah meninggalkan merek setelah rebranding. Setelah Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, perusahaan rintisan itu melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter tersebut. Namun, X Corporation menggugat Operation Bluebird dan meminta pengadilan federal Delaware segera menghentikan peluncuran platform dengan nama tersebut. Dalam sidang April 2026, Hakim Colm Connolly menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual yang sedang dipersoalkan. Hakim menilai, X tampaknya melepaskan klaim atas kata tweet dan logo burung, serta kemungkinan merek Twitter juga. Meski begitu, pengadilan belum menerbitkan putusan tertulis, sehingga status kepemilikan merek Twitter masih menjadi bagian sengketa hukum tersebut. Coates menilai, pandangan hakim tersebut cukup menjadi alasan bagi Operation Bluebird menjalankan Twitter.now tanpa menunggu keputusan pengadilan. Menurut Coates, Twitter.now bukan upaya menghidupkan kembali platform lama, melainkan layanan baru yang mengutamakan kepercayaan dan pilihan pengguna. Platform tersebut kini masih dalam tahap awal dan baru memiliki ratusan pengguna selama masa pengujian yang terbatas. Pengguna yang ingin mencoba layanan tersebut dapat membayar $20 untuk memperoleh akses awal sebagai anggota. Secara tampilan, Twitter.now menghadirkan fitur familiar seperti kolom balasan, unggahan singkat, dan mekanisme retweet bagi para penggunanya. Perbedaan utama platform baru tersebut terletak pada Vera, sistem kecerdasan buatan otomatis untuk memeriksa klaim dalam setiap unggahan. Vera menganalisis unggahan, memeriksa klaim, menyediakan sumber serta konteks, kemudian memberikan skor kepercayaan kepada pengguna secara otomatis berdasarkan analisis. Pengguna dapat menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan untuk menyaring unggahan dengan kredibilitas rendah dari lini masa mereka sendiri juga. Operation Bluebird berencana mengembangkan Vera untuk membantu moderasi konten sekaligus memberi pengguna kendali lebih besar terhadap tampilan lini masa. Kehadiran Twitter.now menambah persaingan media sosial sekaligus membuka babak sengketa merek antara Operation Bluebird dan X Corporation.

0: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.
4: Siap.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. BNPB deteksi ribuan hotspot, 52 armada udara dikerahkan tangani karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah, diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot bertambah 1.629 titik, sehingga totalnya mencapai 3.371 titik. Sementara itu, titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot mencapai 156 titik, sehingga totalnya menjadi 4.515 titik. Adapun titik api bertambah 55 titik menjadi 79 titik. Sementara itu di Kalimantan Selatan, pendengar, jumlah hotspot bertambah 457 titik, sehingga mencapai 1.356 titik. Adapun titik api bertambah 47 titik menjadi 69 titik. Upaya pemadaman BNPB mengerahkan 52 armada udara untuk melakukan operasi water bombing sehingga api yang membakar lahan cepat padam. Ia menyampaikan bahwa salah satu contoh bagaimana pemadaman karhutla oleh Satgas Udara adalah dengan menggunakan water bombing, khususnya yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain operasi udara, BNPB bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan karhutla melalui operasi darat. Tim tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Daops, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan, serta masyarakat peduli api.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, nanti sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 bersama BMKG Nunukan. Jadi nantikan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca untuk Anda.

0: Mendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporan perakiraan cuacanya untuk pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca yang kami hadirkan bersama BMKG Nunukan setiap harinya hanya di RRI Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Kalau Indonesia, ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami baik melalui terestrial, yaitu untuk wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan siaran kami di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan siaran kami di 92,7 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang mengikuti siaran Pro 1 RRI Nunukan lewat streaming, baik melalui portal rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari berita internasional, di mana gelombang panas ekstrim membelah Italia, suhu tembus 44 derajat Celcius. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 44 derajat Celcius. Sementara itu, bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Kota-kota tersebut meliputi Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria, dan Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi sedikit membaik selama akhir pekan. Namun, 6 kota masih berada dalam status peringatan merah. Sebelum jumlahnya turun menjadi 4 kota pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Organisasi lingkungan WWF memperingatkan dampak yang semakin luas dari kondisi cuaca ekstrim tersebut. WWF menyebut Juni dan Juli 2026 sebagai periode terpanas yang pernah tercatat di Eropa Barat. Di Italia, lebih dari 90 ribu hektar hutan dilaporkan telah terbakar, meningkat 92% dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir. Panas ekstrim, kekeringan, kelangkaan air, dan kebakaran hutan juga memberikan tekanan berat terhadap satwa liar. WWF menyerukan kepada pemerintah daerah untuk menangguhkan kegiatan perburuan pada September sebagai langkah perlindungan terhadap satwa. Itu tadi informasi dari berita internasional untuk Anda pendengar, dan bila Anda ingin membaca informasi internasional lainnya, Anda bisa dapatkan di portal resmi kami rri.co.id. Misalnya informasi soal iklim cuaca, kemudian soal kejadian di Nepal kemarin, atau perkembangan di Palestina seperti apa, itu juga bisa Anda ikuti di selengkapnya di portal resmi kami. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan info update terbaru seperti apa berita di wilayah Indonesia hingga luar Indonesia, jangan lupa untuk mengikuti nanti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

0: berbagai cara lain untuk mengurangi sampah di rumah sehingga mengurangi jumlah sampah. Pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Gunakanlah tas yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Cukup satu tas saja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan juga dapat menggunakan satu botol minuman yang dapat dipakai berkali-kali. Kedua, gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. Gunakanlah piring atau mangkuk makan yang terbuat dari kaca. Alat makan yang terbuat dari kaca ini juga jauh lebih menjamin kesehatan makanan daripada yang terbuat dari plastik. Ketiga, belanja lokal. Saat berbelanja di pasar petani dan warung kecil yang dekat dengan rumah, tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jumlah limbah dan kebutuhan daur ulang. Dan pilih produk tanpa kemasan dan lewati kantong produk plastik. Keempat, perbaikilah barang-barang yang rusak jadi tidak perlu lagi membeli barang baru sehingga akan menambah jumlah sampah di rumah. Barang yang sudah lama dan berusia tua juga masih dapat perbaiki dan masih bisa digunakan. Kelima, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Kita dapat mendaur ulang barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan berfungsi kembali. Dan untuk mendaur ulang ini, hanya perlu kreativitas, imajinasi, dan keterampilan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Indonesia memiliki bahasa.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan.